0: Masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxe Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya barusan dari Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu teman Pro 2. Ya salah satu lagu yang cukup-cukup sering diputar di manapun ya. Kalian pasti sering dengar lagu ini teman Pro 2, dan ini menjadi salah satu lagu favoritnya Syaf teman Pro 2.
1: Kita usahakan rumah itu.
0: So by the way teman Pro 2, kalau pagi-pagi kayak gini kalian harus tetap semangat gitu ya, supaya dalam menjalani hari ini kamu menjadi apa ya, menjadi lebih baik gitu, menjadi hari yang baik lah untuk kamu gitu teman Pro 2 ya. Atau mungkin kamu masih dalam kondisi yang mengantuk gitu ya teman Pro 2 ya, padahal kamu udah tidur dengan porsi yang cukup gitu ya, atau dengan ya bilangnya dengan porsi yang cukup lah gitu ya. Berapa sih porsi cukup kita untuk tidur? 8 jam ya misalnya kayak gitu. Dan bukan misalnya sih, memang iya 8 jam gitu loh Syaf. Dan by the way teman Pro 2, kalian pernah ngerasa sih, pernah ngerasa gak sih kalau misalnya udah tidur cukup lama ya, sampai 8 jam bahkan lebih mungkin gitu ya, tapi masih ngantuk? Nah kalian pernah gak ada di posisi itu teman Pro 2? Nah, so teman Pro 2, ini cukup penting sekali ya. Kalaupun kamu sudah tidur 8 jam tapi tetap ngantuk, biasanya ada 7 hal yang menjadi penyebabnya teman Pro 2 gitu ya. Jadi tidur sangatlah penting untuk kesehatan fisik kita dan juga mental kita teman Pro 2. Jadi para ahli umumnya merekomendasikan tidur selama 7 sampai 9 jam setiap malam gitu ya, agar tubuh bisa beristirahat dan memulihkan energi dengan optimal teman Pro 2. Namun nih teman Pro 2, banyak orang yang mengeluh masih sering mengantuk meski sudah tidur 8 jam penuh gitu ya. Jika kamu salah satunya, mungkin ada hal lain yang mempengaruhi kualitas tidur kamu nih teman Pro 2. Yuk cari tahu nih apa penyebabnya sebenarnya ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, yang pertama itu kualitas tidur yang buruk. Walaupun kamu tidur 7 sampai 9 jam, kalau kualitas tidur kamu buruk ya tetap aja mengantuk teman Pro 2. Nah, ini ternyata berpengaruh gitu teman Pro 2. Jadi durasi tidur yang lama enggak selalu berarti tidur yang berkualitas gitu ya, sebab terdapat gangguan tidur seperti sleep apnea atau insomnia gitu ya, atau tidur yang gelisah gitu, yang dapat menyebabkan kamu sering terbangun di malam hari tanpa sadar teman Pro 2 gitu ya. Akibatnya siklus tidur terganggu dan tubuh tidak mencapai fase tidur dalam deep sleep gitu teman Pro 2, yang benar-benar bisa memulihkan energi kamu teman Pro 2 ya. Sleep apnea ini misalnya dapat menyebabkan pernapasan berhenti sementara selama tidur loh teman Pro 2. Kondisi ini membuat otak kekurangan oksigen dan memicu kelelahan teman Pro 2, bahkan setelah kamu tidur cukup lama gitu. Nah teman Pro 2, jadi kalau kualitas tidur kamu buruk ya sama aja dong gitu ya. Walaupun kamu tidur 7 sampai 9 jam atau mungkin 10 jam teman Pro 2, kalau kualitas tidurnya ya cuman tidur-tidur ayam ya nyebutnya kita ya, tidur dengan ya tidur dalam keadaan gelisah lah kayak gitu. Maksudnya ya kebangun lagi teman Pro 2, itu kualitas tidur yang gak baik gitu teman Pro 2.
1: Tanamannya mewah.
0: So selanjutnya teman Pro 2, ada ketidakseimbangan hormon ya. Jadi hormon melatonin dan kortisol atau kortisol ini berperan penting dalam mengatur siklus tidur dan bangun gitu ya. Jika terjadi ketidakseimbangan hormon, tubuh bisa salah membaca waktu tidur dan bangun nih teman Pro 2 ya, membuat tetap merasa lemes di pagi hari gitu ya. Jadi sering stres kronis misalnya gitu, begadang semalaman atau sering berganti jam tidur dapat mengganggu produksi hormon-hormon ini loh teman Pro 2, sehingga kualitas tidur pun menjadi menurun gitu teman Pro 2. Nah gitu ya, ini ada beberapa penyebabnya. Misalnya kamu terlalu stres gitu ya, yang tingkatannya udah kronis banget, parah banget gitu ya. Terus juga begadang, kalau kamu cukup sering begadang ini bisa memicu ketidak keseimbangan hormon itu teman Pro 2. Dan juga mungkin sering berganti jam tidur gitu ya, atau mungkin jam tidurnya itu enggak tetap gitu teman Pro 2. Misalnya di jam 9, besoknya lagi di jam 11, besoknya lagi di jam 3 pagi misalnya gitu teman Pro 2. Ya pada intinya itu berganti-ganti gitu kan. Nah, ini apa ya? Memicu ketidakseimbangan hormon tersebut gitu teman Pro 2. Nah, ketidakseimbangan hormon ini juga bisa membuat atau memicu kamu udah tidur lama dengan durasi yang cukup panjang gitu, tapi tetap mengantuk ketika bangunnya gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, ada ketidakseimbangan hormon itu gitu. Terus selanjutnya ada apa teman Pro 2? Pola tidur yang enggak teratur. Nah, kira-kira sama lah ya gitu. Tidur 8 jam di satu malam itu enggak akan cukup jika kamu sering bergadang di malam-malam berikutnya teman Pro 2. Gitu. Jadi tubuh memiliki ritme sirkadian atau jam biologis yang mengatur kapan kamu merasa mengantuk atau segar ya gitu teman Pro 2. Jika jam tidur tidak konsisten, tubuh akan kesulitan menyesuaikan diri nih teman Pro 2. Akibatnya kamu bisa tetap mengantuk di pagi hari meskipun tidur kamu cukup semalamnya gitu teman Pro 2. Jadi pola tidur yang gak teratur ini juga cukup-cukup memicu gitu. Kenapa sih kamu bangun pagi dalam keadaan ngantuk gitu. Nah, walaupun kamu tidur 8 jam gitu ya di satu malam gitu. Nah, ini gak akan cukup kalau kamu sering begadang di malam-malam berikutnya tahun Pro 2. Atau mungkin ya itu tadi, pola seperti kayak ya udah kamu begadang 7 hari nanti tidur cepatnya sehari doang gitu. Ini memicu kamu tetap bisa ngantuk teman Pro 2 ya, karena energi yang kemarin-kemarin itu belum penuh gitu ya, belum ke-recharge sepenuhnya ibaratnya gitu ya. Let's say kita bilang kayak handphone lah gitu ya. Masih 80% udah kita gunain gitu ya. Terus lama kelamaan besoknya gitu lagi, besoknya lagi cas lagi gitu teman Pro 2. Dalam keadaan yang memang mungkin belum full tapi kita gunain lagi. Terus kadang-kadang kita juga gunainnya dalam keadaan sambil dicas gitu teman Pro 2. Itu memicu kalau kamu pengguna iPhone misalnya gitu teman Pro 2, itu memicu kesehatan baterai kamu itu bakalan menurun gitu. Nah, gitu juga mungkin kurang lebih sama dengan tubuh kita gitu, manusia teman Pro 2. Jadi semakin hari semakin menurun gitu ya ke kesehatan kita gitu. Jadi gak bagus juga teman Pro 2. Ya makanya gak boleh begadang, jangan begadang kalau tiada perlunya. Gitu by the way teman Pro 2.

0: Nah, tahun pro 2, selanjutnya ada apa? Pengaruh pola makan dan gaya hidup nih tahun pro 2. Ya, kualitas tidur sangat dipengaruhi oleh apa yang kamu makan dan yang kamu minum nih tahun pro 2 ya. Jadi berpengaruh sekali tahun pro 2. Konsumsi kafein, alkohol atau makanan berat sebelum tidur ini dapat mengganggu proses tidur kamu. Sebab kafein membuat otak tetap aktif terus gitu ya. Sementara kalau alkohol dan makanan berat dapat menyebabkan perut terasa nggak nyaman sehingga tidur jadi nggak nyenyak gitu ya, kan kadang berat gitu ya, nggak enak aja kekenyangan gitu ya. Nah, by the way teman-teman berdua, cara agar tidur lebih nyenyak adalah menghindari minum kopi di malam hari dan beri jeda minimal 2 jam antara waktu makan malam dan juga tidur gitu teman-teman berdua. Tapi ada beberapa orang yang memang udah konsumsi kopi juga, mau kopi gimana pun, kopi pahit, kopi manis bahkan gitu ya. Atau bahkan ya kopi espresso sekalian gitu teman-teman berdua, ya tetap aja enggak ngantuk gitu. Tetap aja ngantuk gitu maksudnya teman-teman berdua. Ada tuh orang yang kayak gitu walaupun udah minum kopi tapi tetap ngantuk, ada aja. Ya emang dasar ngantukan ya anaknya. Nah, by the way yang mau dibilang teman-teman berdua, jadi pengaruh pola makan dan gaya hidup itu juga berpengaruh tuh ketika kenapa sih kamu bisa merasa mengantuk pas bangun di pagi harinya gitu teman-teman pro 2. Nah, jadi itu penting banget pola makan dan gaya hidup kamu. Jadi jangan kayak ya kenapa ya padahal aku udah tidur 7 sampai 9 jam bahkan lebih 10 jam gitu tapi aku masih ngantuk ya paginya. Nah, itu dia salah satunya penyebab teman-teman pro 2, makanan dan gaya hidup kamu teman-teman pro 2 gitu. Dan ya tahun pro 2 selanjutnya lingkungan tidur yang tidak nyaman tahun pro 2 ya. Misalnya ada suara bising, cahaya yang terlalu terang gitu ya, suhu ruangan yang terlalu panas atau dingin gitu ya. Bahkan paparan cahaya biru misalnya dari gadget bisa mengganggu kualitas tidur kamu nih tahun pro 2. Pastikan kamar tidur kamu tuh tenang, sejuk gitu ya dan juga remang-remang. Enggak gelap-gelap maksudnya tahun pro 2, gelap agar tubuh dapat beristirahat dengan maksimal gitu ya. Ada juga beberapa orang yang memang nggak bisa tidur dalam keadaan gelap. Jadi kayak ya makanya saya bilang tadi remang-remang gitu. Jadi kayak ya udah minimal ada cahaya lah sedikit gitu supaya dia nggak sesak napas. Karena ada orang-orang yang kayak gitu teman-teman berdua nggak bisa tidur di gelap-gelapan karena dia bakalan sesak napas katanya gitu ya. Atau gunakan tirai penutup cahaya dan matikan perangkat elektronik sebelum kamu tidur teman-teman berdua. Jadi ini juga sedikit banyaknya berpengaruh lah lingkungan tidur yang nyaman ini gitu. Jangan kamu tidur dalam keadaan yang bising nanti kan bisa kebangun tiba-tiba gitu terus juga nanti tidur lagi, pokoknya tidur kamu jadi gak nyaman lah. Nah, ini berpengaruh juga, ini bisa jadi salah satu pemicu ketika kamu bangun pagi kamu masih merasa ngantuk teman pro 2 gitu. Nah, ini teman-teman pro 2 menarik. Terlalu banyak tidur juga ternyata memicu teman-teman pro 2. Terlalu lama justru bisa membuat tubuh terasa lebih lelah teman-teman pro 2. Jadi fenomena ini itu disebut sebagai sleep inertia, yaitu kondisi di mana tubuh sulit beralih dari fase tidur dalam kondisi terjaga teman-teman pro 2. Akibatnya kamu merasa pusing, lemes dan ngantuk meski udah cukup tidur sebenarnya. Nah, jadi usahakan ya tidur dengan durasi yang konsisten sekitar 7 sampai 9 jam per malam gitu teman-teman pro 2 ya. Dan hindari tidur siang terlalu lama gitu. Jadi maksimalnya 20 sampai 30 menit aja. Jangan tidur siang itu dari jam 11 atau jam 12 sampai jam 3 sampai jam 4. Jadi tidurnya enggak siang doang, tidurnya dari siang menuju sore. Atau bahkan sampai sore gitu teman-teman pro 2. Nah, jadi ini penting juga teman-teman pro 2. Kalau terlalu banyak tidur juga justru menjadi membuat tubuh kamu tuh lelah gitu teman-teman pro 2 ya. Jadi karena udah terlalu lama juga mungkin ya. Ini penting juga teman-teman pro 2, jangan hanya rebahan aja. Nah, ini mungkin juga yang mempengaruhi gitu ya. Kamu harus punya kegiatan lainnya juga seperti olahraga mungkin gitu. Jangan cuman rebahan sambil scroll sosmed gitu ya. Kamu harus punya kegiatan lain gitu, kegiatan yang menguras otak kamu, menguras tenaga kamu. Itu kayaknya jauh lebih bisa memicu tidur nyenyak sih gitu ya. Karena udah ngerasa capek gitu. Ya, teman pro 2, selanjutnya ini kondisi kesehatan tertentu juga mempengaruhi teman pro 2 ya. Jika kamu sudah tidur cukup tetapi ngantuk setiap hari ya. Ketika kamu bangun pagi, ini bisa jadi ada masalah kesehatan yang mendasarinya teman pro 2 gitu ya. Jadi kondisi seperti depresi misalnya, anemia, terus juga gangguan tiroid atau kekurangan zat besi bisa menyebabkan tubuh terasa lelah terus-menerus teman pro 2. Nah, ini juga harus diperhatikan gitu ya. Jadi kamu harus punya asupan-asupan yang sehat dan bergizi dan juga bervitamin tinggi gitu teman pro 2 ya. Nah, jadi kalau itu terjadi ke kamu ya, kondisi kesehatan tertentu ini, segera konsultasikan dengan dokter bila rasa kantuk berlebihan itu enggak kunjung hilang-hilang teman pro 2 gitu ya, agar penyebab pastinya bisa diketahui dan ditangani dengan tepat teman pro 2. Usahakan rumah itu. Nah, jadinya kita kan jadi tahu nih teman pro 2, kenapa sih kadang-kadang kita ketika bangun pagi padahal udah tidur dengan cukup, padahal juga enggak begadang semalam, tapi kenapa sih ya? Begitu bangun, baru aja 1 jam bangun udah kayak wah, ngantuk banget sih ya. Kok jadi lemes lagi ya gitu teman pro 2. Nah, itu dia tadi beberapa alasannya teman pro 2. Salah satunya pola makan, terus juga kamu tidur dalam kondisi yang enggak nyaman, itu juga berpengaruh teman pro 2 ternyata gitu. Terus juga kondisi gaya hidup kamu, misalnya konsumsi kafein dan segala macamnya, alkohol dan berbagai macam lainnya lah gitu ya, itu juga mempengaruhi itu gitu kenapa kamu bangun pagi dalam keadaan masih mengantuk gitu teman pro 2. Terus juga bergadang ini teman pro 2, ini juga cukup luar biasa sih teman pro 2 dampaknya gitu ya. Karena begadang ini misalnya kamu tidur nih, tidur cepet di malam ini gitu ya, terus bangun pagi tapi masih ngantuk gitu ya. Enggak bercanda. Jadi by the way kayak ini teman pro 2, misalnya kalian tidur dalam jangka waktu yang cukup gitu ya, let's say kita bilang 7-9 jam ya gitu. Nah, terus kamu bangun dalam kondisi yang bugar gitu ya teman pro 2, dan juga enggak ngantuk gitu kita bilangnya, tapi malam-malam berikutnya kamu begadang. Nah, besoknya atau selang beberapa hari, let's say kita bilang 3 hari, di hari keempatnya kamu tidur cepat, itu ketika kamu bangun pagi berpotensi kamu tetap bisa merasa ngantuk teman pro 2. Karena ya energinya udah terkuras tuh selama 3 hari kamu begadang terus gitu teman pro 2. Nah, ini perlu jadi pertimbangan kita teman pro 2. Enggak boleh nge-pressure diri kita banget gitu teman pro 2. Misalnya ada sesuatu kegiatan yang harus dikerjakan atau ada tugas misalnya kita bilang, atau memang ya pokoknya ada suatu hal yang mengharuskan kita untuk tetap bergadang gitu teman pro 2. Nah, ini juga harus dipertimbangkan nih teman pro 2. Karena kalau kamu terus-terusan kayak gitu, kamu bisa memicu kesehatan kamu bisa menurun lah, let's say bilang kayak gitulah teman pro 2. Nah, jadi penting juga untuk tetap menyayangi diri kamu sendiri teman pro 2 ya. So teman pro 2, semoga kita bisa mengambil hikmahnya ya. Dan semoga ketika kita bangun pagi di hari-hari esok atau di hari-hari berikutnya, ini menjadi lebih segar, bugar, dan menjadi lebih siap lah dalam menjalani hari. Dan juga semoga selalu hal-hal baik selalu menyertai kita teman pro 2 gitu. So teman pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua, tetap di RRI Pro 2 Loksmawe, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67.

0: Soalnya teman Pro 2 masih di 95,2 FM dari Pro 2 Sumbawa, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Apa kabar kamu di pagi ini, teman Pro 2? Ya, udah semakin pagi, semakin cerah juga ya, semakin terang benderang di luar, teman Pro 2 ya. Kenapa gitu? Kenapa siapa tahu? Karena kayaknya sinar matahari udah mulai memasuki studio kita nih. Karena kelihatan gitu ya dari jendela, kayaknya di luar udah pada ini ya, udah pada rame juga gitu. Terus juga ya, alhamdulillah hari ini paginya cerah nih, teman Pro 2. Seperti biasanya, teman Pro 2, kalau paginya cerah kayaknya bawaannya jadi lebih semangat aja gitu ya dalam menjalani hari ini gitu ya. Kalau mendung sendu gitu rasanya. By the way, teman Pro 2, udah sarapan kah kalian di pagi hari ini, teman Pro 2 ya? Nah, teman Pro 2, ya ngomong-ngomong soal sarapan, kalian itu doyannya sarapan apa sih pagi-pagi? Ada orang yang memang mungkin doyannya pagi-pagi itu sarapan berat gitu ya. Ada juga yang doyan mungkin roti doang gitu ya, berbagai macam lah. Atau mungkin yang punya kesibukan gak sempat buat masak atau buat beli makan makanan yang ini, sarapan-sarapan yang berat, jadi kayak ya udah roti aja deh gitu ya. Tapi by the way, ngomongin soal roti ya, teman Pro 2, kalian tahu roti tawar gak sih? Ya tahu dong, harusnya kamu lucu ya. Nah, by the way, soal roti tawar, teman Pro 2, terlalu sering memakan roti tawar ini, si roti tawar ini ya, waktu sarapan nih, teman Pro 2, ternyata punya efek fatal untuk kesehatan. Hayo loh, teman Pro 2 ya. Yang gak pernah ganti-ganti makan roti tawar terus selama setahun. Gak mungkin dong ya. Nah, by the way, teman Pro 2, ini ada efek fatalnya loh, teman Pro 2, untuk kesehatan. Dan teman Pro 2, baik ini apa ya, roti tawar ini menjadi salah satu pilihan atau sarapan yang praktis lah kita bilangnya gitu ya, di makanan ya, makanan kalau dibilang cepat saji nggak cepat saji ya, ya bisa dibilang cepat saji sih, teman Pro 2 gitu ya, yang pokoknya nggak butuh effort lah, tinggal makan gitu ya. Nah, si roti tawar ini, teman Pro 2, baik dipadu dengan berbagai selai atau polosan gitu ya, roti tawar ini menjadi makanan yang apa ya, cukup bisa cepat disantap gitu ya. Jadi kayak ya udah nggak butuh effort gitu, teman Pro 2. Namun ternyata ada fakta terbaru terkait dengan si roti tawar ini, teman Pro 2 ya. Pasalnya, teman Pro 2, roti tawar ini dinilai bisa mengakibatkan efek yang fatal bagi kesehatan kamu nih, teman Pro 2 ya. Terlebih untuk Anda yang tengah berada di masa diet menurunkan berat badan, teman Pro 2. Jadi sebuah studi itu menemukan roti tawar itu bisa menjadi biang kerok untuk kegemukan hingga obesitas, teman Pro 2 ya. Penelitian tersebut dilakukan pada lebih dari 9.000 ya orang selama kurang lebih 5 tahun, tahun nomor 2. Nah, cukup banyak juga ya sampelnya. Peserta penelitian dibagi dalam beberapa kelompok ya. Kelompok pertama, mereka yang memakan 2 jenis roti setiap hari, roti tawar gitu ya. Jadi ada kelompok si roti tawar dan roti gandum gitu ya. Hal ini apa ya, diambil kesimpulan dari kelompok pertama adalah tidak adanya resiko penambahan berat badan gitu. Dari kelompok kedua, mereka yang hanya memakan roti tawar saja, jadi hasilnya kelompok kedua itu beresiko 40% lebih tinggi mengalami kegemukan dan obesitas, teman Pro 2 gitu ternyata ya. Nah, jadi teman Pro 2, untuk kesehatan ya itu dampaknya, kamu bisa obesitas, teman Pro 2, gak boleh dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang atau terus menerus, teman Pro 2 gitu. Ada berapa kali tuh terus menerusnya. So, teman Pro 2, kayak gitulah. Jadi kalau mungkin kamu mau makan roti tawar ini ya, alangkah baiknya mungkin di skip gitu ya. Bukannya skip, maksudnya ya udah, hari ini roti tawar, besok roti tawar, besoknya enggak gitu, besoknya lontong sayur misalnya. Atau besoknya nasi uduk, nasi gurih misalnya gitu, teman Pro 2, atau nasi goreng gitu ya, nasi goreng kampung misalnya. Wah, jadi lapar nih tahun pro 2. Ya gitu dah tahun pro 2. By the way, ya siapa tahu ada yang mau bawain sarapan kan. Nah tahun pro 2, jadi ngomongin soal roti tawar ini tahun pro 2. Karena si roti tawar ini gak butuh effort tadi ya tahun pro 2. Tinggal nambahin selai kacang doang, selai coklat doang gitu ya. Atau bahkan gak pakai selai sama sekali. Ini udah cukup nikmat ya tahun pro 2 ya. Nah jadi karena effortless tadi tahun pro 2, jadi gak butuh waktu banyak gitu ya. Gak butuh effort banyak juga. Atau gak butuh effort lebih lah bilangnya gitu. Ini jadi makanan favorit ketika sarapan, santapan atau makanan ya let's say kita bilang sarapan lah gitu ya, menjadi pilihan di waktu sarapan kita gitu nomor 2. Terus juga kadang-kadang kita makan sambil di jalan gitu atau seperti apa. Nah, ini ternyata punya pengaruh yang cukup luar biasa. Kalau kamu lagi diet, bisa kamu hindarin tahun pro 2. Karena apa? Karena ini menjadi salah satu pemicu ya. Berat badan kamu bisa naik dan juga obesitas tahun pro 2. Gitu ternyata tahun pro 2. Wah luar biasa. Ya nih buat kamu-kamu tahun pro 2 yang suka konsumsi roti tawar, udah bisa dikurang-kurangin gitu ya. Kadang-kadang kalian bingung kan, wah kenapa ya aku gak turun-turun berat badanku gitu, padahal aku cuma sarapan roti paginya, terus aku gak ngapa-ngapain. Nah gitu teman pro 2. Nah ini salah satu penyebabnya teman pro 2. Jadi kamu udah tahu kan hari ini, yeay gitu. So teman pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi dengan informasi-informasi menarik lainnya. Dan juga pastinya terus memutarkan lagu-lagu sayangan kamu teman pro 2.
1: Selamat pagi teman pro 2. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Iya, jadi teman pro 2 ternyata

0: Renspada. Selamat pagi teman Pro 2. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya.

Yap, tahun pro 2 masih juga bareng dengan Syaf ya pastinya, tahun pro 2 dan Syaf masih menemani kalian gitu ya tahun pro 2 ya. Ya tadi kita udah ngobrolin soal roti tahun pro 2 ya, roti tawar, dan ngobrol-ngobrol soal roti tahun pro 2 ya. Kamu enggak boleh asal pilih nih gitu ya. Ini ada beberapa jenis roti yang kalau dibilang gitu ya baik untuk gula darah gitu ya. Kamu harus bisa memilah dan memilih juga gitu ya. Roti ini kerap sekali dianggap sebagai makanan yang perlu dihindari ya oleh penderita diabetes pastinya gitu ya, atau orang yang dengan kadar gula darah tinggi ya. Namun ahli gizi menyebut konsumsi roti sebenarnya tetap aman dilakukan selama memiliki jenis roti yang tepat dan dikombinasikan dengan pola makan yang seimbang nih tahun pro 2. Nah, ahli gizi sekaligus pemilik Simply Wellness ya, Samantha Peterson, tahun pro 2 mengatakan banyak orang masih menganggap roti selalu berdampak buruk bagi gula darah. Padahal, respon gula darah tidak hanya dipengaruhi satu jenis makanan, tetapi juga dipengaruhi jenis bukan makanannya gitu ya, bukan makanannya aja gitu, tapi juga dipengaruhi oleh jenis rotinya gitu. Jadi tingkat pengolahannya juga, terus juga porsi makannya gitu. Kamu berapa banyak sih makan rotinya gitu. Hingga kombinasi makanan pendampingnya tuh, selai apa misalnya, kacang kah, coklat kah, atau es krim kah, atau pakai apa kamu makan rotinya ini tahun pro 2, atau kamu makan pakai nasi gitu. Nah, tahun pro 2, orang yang ingin menjaga kadar gula darah tetap sehat sebenarnya ya, ini masih bisa makan roti gitu sebenarnya. Mereka pengen tetap sehat, tetap jaga gula darah gitu ya, sebenarnya masih bisa makan roti gitu ya. Salah satu kesalahpahaman terbesar adalah menganggap roti itu otomatis buruk untuk gula darah tahun pro 2. Nah, itu ujar beliau ya gitu tahun pro 2. Jadi menurut si Peterson itu, terlalu menghindari karbohidrat justru dapat membuat pola makan terasa membatasi dan sulit dijalani dalam jangka panjang. Jadi kondisi tersebut juga dapat memicu rasa lapar berlebihan hingga keinginan makan dalam berlebih gitu ya, dalam jumlah yang banyak gitu, dalam waktu yang lain gitu, di waktu lain-lainnya tahun pro 2 gitu. Tahun pro 2 kok ngawur sih. Ya pada intinya gitu tahun pro 2. Jadi ini tergantung ya rotinya apa, terus kamu makan seberapa banyak gitu. Roti itu belum tentu baik gitu untuk orang yang menjaga gula darah ya, terus juga pengen tetap sehat, masih bisa konsumsi roti ya. Tapi diperhatikan itu tadi gitu ya, jenis rotinya, makannya seberapa banyak, terus pendampingnya itu makan roti pakai apa gitu tahun pro 2. Atau mungkin kamu makan roti pakai durian misalnya gitu ya, atau pakai apa yang manis-manis, manis banget, manis-manis gitu.

Nah, jadi kalau kalian terlalu menghindari karbohidrat juga, itu dapat membuat kamu ngerasa berat gitu ya, kayak membatasi banget pola makan gitu. Nah, di sisi lain teman pro 2, ahli diet kardiologi ya, ini mengatakan jenis roti terbaik untuk menjaga gula darah adalah roti berbahan 100% gandum utuh atau biji-bijian bertunas. Nah lo hayo, biji-bijian bertunas. Jadi jenis roti tersebut mengandung serat lebih tinggi yang membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah tahun pro 2 gitu. Nah, serat itu membantu memperlambat proses pencernaan sehingga penyerapan glukosa ke aliran darah juga menjadi lebih lambat gitu loh, teman pro 2. Nah, disarankan untuk masyarakat memilih roti dengan kandungan minimal 3 gram serat per lembarnya gitu teman pro 2. Selain membantu mengontrol gula darah, serat juga disebut dapat membantu menjaga berat badan dan kesehatan metabolisme tubuh kamu nih teman pro 2. Nah, teman pro 2, menurutnya jadi kandungan magnesium gitu ya, kalium dan fitonutrien, nah gitu teman pro 2, sampai susah nih bacanya ya, dalam roti gandum, gandum utuh ini juga dinilai baik untuk kesehatan jantung ternyata teman pro 2. Jadi penelitian yang dipublikasikan dalam World Journal of Diabetes ini bahkan menunjukkan konsumsi serat yang cukup dapat membantu pengendalian gula darah pada penderita diabetes tipe 2 teman pro 2. Nah gitu ternyata. Nah, pilihlah roti yang mencantumkan whole grain atau whole wheat gitu ya sebagai bahan pertama. Banyak roti di pasaran terlihat sehat, padahal bahan utamanya masih tepung olahan gitu. Nah, selain bahan utama, terstruktur roti itu juga disebut dapat mempengaruhi respon gula darah. Jadi, roti yang terlalu lembut dan sangat ringan cenderung lebih cepat dicerna sehingga gula darah lebih mudah naik nih tahun pro 2. Nah, sebaliknya, roti dengan tekstur yang padat ini mengandung dan juga mengandung biji-bijian atau memiliki banyak serat biasanya dicerna lebih lambat gitu. Kondisi tersebut membantu tubuh merasa kenyang lebih lama nih tahun pro 2 dan membantu menjaga kadar gula darah kamu tetap stabil gitu tahun pro 2. Beberapa jenis roti yang direkomendasikan para ahli ini teman pro 2 ya untuk membantu menjaga gula darah antara lain roti gandum, gandum utuh tadi ya teman pro 2, terus juga biji-bijian, terus yang roti gandum bertunas, roti banyaklah lagi teman pro 2 gitu ya. Ini ada juga yang beberapa roti gitu ya yang memiliki proses fermentasi alami yang membantu memperlambat penyerapan karbohidrat dibanding roti putih biasa. Nah, selain memilih jenis roti yang tepat, cara mengkonsumsinya juga dinilai penting nih tahun pro 2 untuk membantu menjaga gula darah tetap stabil tahun pro 2. Nah, ahli menyarankan roti tidak dikonsumsi sendirian tanpa sumber protein atau serat tambahan gitu loh tahun pro 2.

Nah, si ahli diet tadi, teman Pro 2, ahli diet kardiologi itu tadi, jadi dia menyarankan kalian itu makan lebih perlahan, jadi nggak terburu-buru gitu ya saat mengonsumsi makanan. Ini menurutnya apa ya, makan terlalu cepat dapat membuat sinyal kenyang dan pengaturan gula dalam darah itu menjadi kurang optimal. Nah, jadi kalian harus duduk dengan tenang, terus mengunyah dengan perlahan gitu ya, dan menikmati makanan. Itu terkadang bisa membuat perbedaan besar terhadap kondisi tubuh setelah makan, tahun Pro 2. Nah, jadi meski begitu, para ahli menegaskan tidak ada satu jenis roti yang dianggap paling sempurna untuk semua orang gitu, tahun Pro 2 ya. Pada intinya ada kekurangan dan ada kelebihannya gitu ya. Pilihan terbaik tetap perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh kamu juga, kebutuhan kamu juga, dan pola makan yang bisa dijalani secara konsisten dalam jangka panjang gitu, tahun Pro 2. Nah, kadang langkah terbaik bukan mencari jenis roti yang paling sempurna, tetapi mengganti roti olahan dengan roti yang lebih tinggi serat dan lebih bernutrisi gitu, tahun Pro 2 gitu. Jadi kamu yang tadi kayaknya suka banget roti tawar gitu ya, udah bisa milih-milih roti apa nih kayaknya yang cocok gitu ya. Karena si roti ini sendiri kan menjadi favorit ya, karena kemudahannya itu tadi.

So ya tahun nomor 2 barusan aja darinya The Groove featuring dengan Dira tahun nomor 2 dengan Sejiwa ya tahun nomor 2 Sejiwa gitu ya. Ini kata-kata Sejiwa ini biasanya kata-kata orang yang lagi kecam-sem gitu ya, atau orang-orang yang lagi berbunga-bunga biasanya tahun nomor 2. Nah, ngomong-ngomong soal kesem-sem gitu ya. Ini berbahaya sekali memang sebenarnya ya kalau udah terkait dengan perasaan gitu ya. Kenapa gitu tahun nomor 2? Ya karena kalian tahu nggak sih ada love scam tahun nomor 2. Nah ini luar biasa sekali akhir-akhir ini kayaknya lagi marak-marak juga tahun nomor 2 love scamming ini. Jadi buat kalian yang sering berselancar di media sosial itu kayaknya harus lebih hati-hati lagi deh tahun nomor 2. Nah apalagi di era digital kayak sekarang ini ya tahun nomor 2, kemudahan berinteraksi itu udah cukup-cukup mudah gitu ya. Ibaratnya banyak banget pintu gitu ya, termasuk pintu bagi modus kejahatan juga gitu tahun nomor 2. Ya kayak love scamming ini modus kejahatan yang baru lah kita bilangnya gitu. Salah satunya adalah ya si love scamming ini tahun nomor 2. Jadi sebuah penipuan yang memanfaatkan emosi dan kepercayaan korban gitu ya. Modus ini semakin marak terjadi karena kayaknya orang-orang kalau terkait dengan perasaan itu udah gak bisa mengelak lagi gitu. Ini tak terkecuali di Indonesia juga tahun nomor 2 ya. Ini udah merenggut banyak korban lah bilangnya gitu ya. Baik secara jadi yang dirugikan itu biasanya baik secara finansial maupun emosional gitu ya tahun nomor 2. Sebenarnya apa sih love scamming itu tahun nomor 2 ya? Love scamming itu adalah jenis penipuan ya daring di mana pelaku melakukan memalsukan identitas gitu ya dan membangun hubungan romantis gitu ya atau emosional dengan korban. Jadi membangun hubungan lah gitu ibaratnya ya. Untuk kemudian memeras uang atau keuntungan lainnya gitu. Jadi pelaku bisa biasanya beroperasi dari jarak jauh gitu ya, seringkali dari negara lain misalnya, dan juga menggunakan identitas palsu ya, yang menarik untuk untuk meyakinkan si korbannya gitu. Nah kalau kita ngomongin gimana sih sebenarnya bagaimana sih modus si love scamming ini bekerja gitu tahun nomor 2 ya. Jadi si para penipu itu atau si para pelaku love scamming ini ya, mereka memiliki skenario yang terstruktur gitu tahun nomor 2 dan seringkali sangat meyakinkan gitu. Makanya orang pada kejebak gitu ya, sampai ketipu. Berikut adalah tahapannya gitu ya. Yang pertama itu kayak mereka searching dulu, cari dulu targetnya gitu ya, dengan melakukan pendekatan awal gitu. Jadi biasanya pelaku love scamming itu aktif mencari korban di berbagai platform daring gitu tahun nomor 2, misalnya media sosial ya. Terus juga kayak dating apps tahun nomor 2 ini kalian harus hati-hati gitu ya. Nah mereka seringkali menargetkan individu yang terlihat kesepian misalnya gitu ya, terus juga rentan secara emosional atau yang biasanya kelihatan punya kekayaan lebih lah, atau suka foya-foya ya, maksudnya memang ekonominya berlebih lah gitu tahun nomor 2. Nah setelah menemukan target itu tahun nomor 2, pelaku akan mulai komunikasi dengan menggunakan profil palsu yang cukup-cukup menarik perhatian kita gitu tahun nomor 2 ya. Profil ini biasanya diisi dengan foto-foto yang cantik gitu ya, yang menawan gitu ya. Jadi informasi pribadi yang terlihat sempurna ini. Nah, let's say misalnya berprofesi sebagai dokter misalnya, terus juga apa kalau misalnya yang cowok berprofesi sebagai mas-mas yang mapan gitu misalnya tahun nomor 2. Jadi ini dikemas segitu cukup sempurna gitu tahun nomor 2 ya. Ya yang buat kita juga bisa jadi menyentuh hati kita lah ibaratnya gitu tahun nomor 2. Ini cukup-cukup harus berhati-hati sih sebenarnya. Apa yang ku rasa? Nah, setelah itu tahun nomor 2 baru mereka mencoba pembangunan hubungan gitu. Gimana sih pembangunan ngomongnya? Membangun hubungan dan kepercayaan gitu tahun nomor 2. Jadi di tahap ini tuh ada
kayak gimana ya bilangnya, ada inti lah, inti dari love scamming ini sendiri gitu. Pelaku akan berinvestasi ya kayak gitu ya, maksudnya kayak ya udah mungkin ngasih, kalau yang cowok biasanya kayak ngasih jajan dulu dikit atau segala macam gitu, ntar baru gantian gitu ya, tukaran gitu, kamu boleh pinjemin aku nggak gitu. Nah kalau kalau si yang cowok gitu biasanya, kalau yang cewek mungkin kayak ya udah mereka nunjukin bahwasanya kayak aku lagi kesusahan nih, kamu bisa bantu aku enggak gitu ya. Jadi kayak pokoknya hubungannya dibangun terus lah secara emosional yang kuat gitu ya. Jadi mereka akan sering berkomunikasi gitu, memberikan perhatian berlebih juga misalnya gitu, terus juga perhatian yang cukup-cukup, sangat-sangat perhatian lah ibaratnya, terus juga enggak lupa pujian gitu ya, kata-kata manis misalnya. Nah ini kadang-kadang sering bikin kita terkecoh dan kelepek-kelepek nah gitu. Jadi kita secara nggak langsung makin berani kayak gitu ya, sharing-sharing, terus juga ada rahasia-rahasia yang kita ceritain ke dia gitu ya. Jadi kayak ngerasa lebih deket ya, ngebangun bonding aja lebih bagus gitu teman berdua. Nah terus ya disitulah mereka masuk gitu ya, kayak ya udah, jadi membuat kesan kedekatan yang cukup terpercaya lah gitu teman berdua. Nah setelah pelaku berusaha membuat korban merasa sangat dicintai dan dihargai, mereka akan membahas rencana masa depan biasanya kayak gitu, kayak ya masa depan bersama lah, misalnya menikah gitu dan bla bla bla lah gitu. Nah semua ini adalah upaya untuk memanipulasi emosi gitu ya si korbannya, agar menjadi ketergantungan secara emosional loan pro 2 gitu. Nah baru nih selanjutnya meminta bantuan finansial dengan berbagai dalih-dalih tertentu gitu teman berdua. Setelah korbannya udah terjerat ya, udah cukup kecintaan secara emosional gitu ya, pelaku akan mulai melancarkan aksi penipuannya gitu. Mereka minta uang gitu ya dengan berbagai dalih yang cukup-cukup mendesak misalnya gitu ya, dan juga cukup dramatis biasanya. Beberapa dalih umum biasanya itu misalnya biaya darurat, berobat misalnya gitu ya, biaya medis gitu ya, terus juga kayak investasi dan segala macamnya, terus juga masalah hukum dan segala macamnya lah, pokoknya banyak gitu. Nah jadi kan secara nggak langsung kita percaya gitu ya. Nah setelah mereka mendapatkan itu semua, lalu mereka menghilang gitu ya. Setelah berhasil mendapatkan uang dari korban, pelaku biasanya akan menghilang begitu saja. Nah gitu. Terus juga biasanya mereka ngeblokir kontak kamu, terus juga ya ngehapus, bahkan bukan cuma ngeblokir gitu ya. Nah jadi ada beberapa ciri-ciri sebenarnya, kalau kamu mau lebih perhatikan lagi gitu ya, ciri-ciri profil si love scammer ini biasanya ya. Biasanya tuh terlalu sempurna banget, terus juga pakai bahasa-bahasa yang cukup kaku, tapi juga kaku bukan dalam artian orangnya yang kaku, maksudnya bahasanya ya gitu, bahasa-bahasa yang baku gitu ya. Nah, terus juga biasanya kalau diajak melakukan panggilan misalnya video call gitu ya, mereka nolak tuh gitu, dengan segala macam alasan tahun perdua. Jadi harus berhati-hati juga kalian gitu ya, kalau ada orang-orang yang tiba-tiba kayaknya nggak mau di video call gitu. Terus juga memiliki selalu memiliki masalah mendesak tahun perdua gitu. Nah terus juga sering-sering minta pinjem padahal baru kenal misalnya gitu. Ini berbahaya juga sih tahun perdua kalau kamu nggak tahu orangnya gitu ya. Kita bertatapan mata lama tapi ragu. Nah, ada tips nih teman pro 2 untuk kamu-kamu semua ya, untuk kita juga lah sharing-sharing di sini teman pro 2 gitu ya. Tips untuk melindungi diri dari si love scamming ini teman pro 2. Nah, jadi berhati-hati dengan informasi pribadi gitu ya. Jangan mudah memberikan informasi pribadi yang sensitif seperti alamat rumah, nomor rekening bank atau detail keuangan lainnya misalnya gitu teman pro 2. Terus juga verifikasi identitas gitu ya, jika seseorang menolak untuk melakukan panggilan video call gitu ya, panggilan video atau memberikan informasi yang bisa diverifikasi lebih lanjut gitu ya, ini patut di memberikan informasi yang diverifikasi lebih lanjut, ini patut dicurigai gitu tahun pro 2 ya. Lakukan pencarian gambar
sesuai dengan ya misalnya dia punya foto gitu, coba aja search gitu. Siapa tahu kamu nemu di Google gitu kan, profil yang sama gitu. Nah, jadi ini penting juga sih nomor 2 gitu. Terus jangan mudah percaya dengan cerita dramatis. Waspadai cerita-cerita yang terlalu menyentuh hati atau dramatis. Nah, yang ujung-ujungnya malah minta bantu gitu ke kamu, minta uang. Nah, itu tuh udah di langsung aja gitu ya, to the point gitu ya. Dan selanjutnya, jangan pernah mengirim uang ya. Ini adalah aturan paling penting. Jangan pernah mengirim uang kepada orang yang belum pernah Anda temui secara langsung gitu ya. Apalagi jika mereka baru Anda kenal secara daring, teman pro 2. Terus selanjutnya, bicarakan dengan orang kepercayaan kamu. Nah, jika Anda mulai merasa ada yang aneh atau kamu merasa ragu, bicarakan dengan teman kamu, sahabat kamu, keluarga misalnya gitu. Nah, orang-orang kepercayaan lainnya lah. Mereka mungkin bisa melihat situasi dengan lebih objektif gitu, dengan sudut pandang yang berbeda gitu. Terus selanjutnya, laporkan ke pihak berwajib jika memang kamu udah menjadi korban gitu ya. Jadi ini supaya ada efek jera juga lah untuk mereka-mereka gitu. Nah, love scamming ini adalah kejahatan yang merusak tahun perdua. Tetapi dengan kewaspadaan dan pengetahuan kita, ini bisa membatasi lah kita gitu ya, bisa melindungi diri kita dari orang-orang di sekitar kita gitu, teman pro 2. So by the way, kalau ngomongin soal cinta, kalau bisa jangan terlalu cepat ya kalian bisa suka gitu, bisa kalau orangnya jelas ya nggak apa-apa sih sebenarnya teman pro 2. Tapi kalau misalnya orangnya juga belum jelas, kalian jangan terlalu mudah jatuh cinta, tahun berdua. By the way, seperti itu kurang lebih tahun berdua ya. So, jangan kemana-mana tahun berdua. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Wawe, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu masih bareng dengan Chef juga teman Pro 2. Ini salah satu lagu darinya Jungkook teman Pro 2 yang judulnya itu Dreamers teman Pro 2 ya. Ini salah satu lagu yang ikonik banget. Kalau kamu dengerin lagu ini kamu keinget apa coba teman Pro 2? Ya pastinya kita bakal keinget soal sepak bola ya tahun Pro 2 dan juga Piala Dunia pastinya. Dan ngomong-ngomong Piala Dunia tahun Pro 2, jangan lupa ya RRI dan TVRI ini menjadi official broadcaster lah kayak gitu tahun Pro 2. Jadi banyak pertandingan yang disiarkan di TVRI dan juga RRI gitu. Kalau visualnya di TVRI, kalau untuk audionya di RRI gitu. Bukan berarti terpisah ya. Tetap aja kalau di TVRI pasti bareng dengan audionya ya. Kalau di RRI kita jarinnya ya by komentator gitu, by audionya aja gitu tahun Pro 2. Jadi ini mungkin bisa membangkitkan nostalgia juga teman Pro 2 gitu ya. Nostalgia zaman dulu gitu sebelum mungkin pertandingan sepak bola itu disiarkan di televisi gitu ya kan, di radio gitu dulunya. Nah, jadi kayak membangkitkan juga rasa-rasa nostalgia gitu, juga mendukung kayaknya para sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang memang enggak bisa menonton gitu tapi mereka hanya bisa mendengar gitu. Nah, ini cukup-cukup membantu mereka juga, mereka cukup merasa terbantu lah gitu ya. Apalagi kan ini event besar gitu ya, seperti Piala Dunia tahun Pro 2. Nah, jadi buat kalian tahun Pro 2, kalian bisa pantengin di RRI seluruh Indonesia tahun Pro 2 gitu. Kalian bisa dengar via radio, kalian juga bisa dengar melalui RRI digital. Jadi kalau kalian belum punya RRI digital, kalian bisa download dulu di Play Store dan juga App Store tahun Pro 2 gitu.

Dan so ya, tahun Pro 2 di edisi sepada kali ini, tahun Pro 2 di edisi kali ini kita bakal bahas apa sih sebenarnya tahun Pro 2 ya. Di sepada edisi kali ini kita bakalan ngebahas anak muda, teknologi dan juga nilai-nilai agama nih tahun Pro 2 gitu ya. Jadi di era digital seperti saat ini tuh teknologi cukup-cukup menjadi bagian yang gak terpisahkan lah dari kehidupan anak muda gitu ya. Jadi mulai dari bangun tidur sampai kembali mau tidur hampir seluruh aktivitas itu bersentuhan dengan teknologi dan juga internet gitu ya. Namun di tengah kemajuan tersebut muncul pertanyaan penting di tahun Pro 2. Apakah teknologi itu mendekatkan manusia pada nilai-nilai agama atau justru malah menjauhkannya gitu ya. Nah jadi ini tema yang cukup dekat juga ya untuk generasi muda sendiri gitu tahun Pro 2. Dah tahun Pro 2. By the way ya, anak muda dan kehidupan digital saat ini nih tahun Pro 2 ya. Fakta yang terjadi itu ya, saat ini kebanyakan anak muda itu menghabiskan banyak waktu di media sosial, terus juga mengakses informasi dalam hitungan detik gitu ya. Sampai juga belajar ini melalui platform digital sekarang kan, terus juga berkomunikasi tanpa batas ruang dan waktu tuh gitu ya, terus mengembangkan kreativitas melalui teknologi pastinya. Nah jadi teknologi ini memberikan banyak manfaat sebenarnya ya, mempermudah pendidikan, membuka peluang usaha dan ekonomi digital gitu, juga memperluas jaringan pertemanan gitu ya, memudahkan akses ilmu pengetahuan salah satunya juga tahun Pro 2. Namun di sisi lain terdapat tantangannya juga tahun Pro 2 ya. Ada tantangan yang kayak kecanduan gadget gitu, terus juga cyberbullying tahun Pro 2 ya, hoax dan disinformasi tahun Pro 2, konten-konten negatif, terus juga menurunnya interaksi sosial secara langsung tahun Pro 2 ya, karena adanya si era digital sekarang ini tuh tahun Pro 2 gitu ya. Nah selanjutnya tahun Pro 2 gimana sih sebenarnya teknologi itu kalau dalam perspektif agama gitu ya. Jadi sebenarnya agama itu nggak menolak teknologi tahun Pro 2. Pada dasarnya agama itu kan nggak menolak ilmu pengetahuan lah, dan juga dia sebenarnya semakin berkembang kayak gitu ya, juga menyesuaikan gitu. Cuman tergantung kita memanagenya seperti apa gitu tahun Pro 2. Dalam banyak ajaran agama manusia juga didorong kayak harus belajar, berpikir, meneliti gitu ya, juga mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan ya, termasuk si teknologi ini tahun Pro 2 gitu sebenarnya. Tergantung kita nih mengarahkannya kemana gitu ya tahun Pro 2. Nah jadi yang menentukan baik atau buruk adalah bagaimana manusia atau kita nih yang menggunakannya gitu. Jadi kayak ya udah, analogi sederhananya tuh misalnya kalau pisau itu digunain untuk apa misalnya gitu ya. Kalau untuk memasak dan juga untuk memotong hal-hal yang membantu memudahkan pekerjaan kita, ya itu kan baik tahun Pro 2 gitu ya. Kalau pisau kamu gunakan untuk membunuh dan segala macamnya, nah ini baru nggak baik tahun Pro 2. Nah ibaratnya seperti itulah analoginya tahun Pro 2 ya. Jadi ini kita lah yang memanage sendiri gitu tahun Pro 2 gitu. Jadi sebenarnya agama itu mengajarkan bahwa setiap tindakan itu memiliki tanggung jawab dan moral juga gitu tahun Pro 2, termasuk aktivitas di dunia digital ini gitu. Jadi kamu harus bisa mempertanggungjawabkannya nanti gitu tahun Pro 2 ya. Dan selanjutnya tahun Pro 2, tantangan moral anak muda di era digital tahun Pro 2 ya. Ini yang pertama itu krisis etika dalam bermedia sosial. Ini yang paling banyak terjadi tahun Pro 2. Kenapa sih kayak gitu tahun Pro 2? Ya, karena sering ditemukan juga ya, misalnya tuh komentar kasar, terus juga sampai ke ujaran kebencian gitu ya. Terus juga ya cyberbullying tadi lah, perundungan online gitu ya. Padahal nilai agama mengajarkan untuk sopan santun, gak boleh ngomong kasar, menghormati sesama gitu ya, menjaga lisan dan perilaku bahkan gitu ya. Nah jadi ini coba disesuaikan lagi gitu tahun Pro 2. Apalagi kita generasi muda yang paling sering yang paling dekat juga dengan media sosial gitu, atau dengan era digital ini tahun Pro 2. Nah terus juga selanjutnya budaya instan nih tahun Pro 2. Jadi teknologi ini membuat segala sesuatu itu menjadi serba mudah dan cepat gitu ya. Nah akibatnya kita kurang sabar gitu tahun Pro 2 dalam mungkin dalam hal-hal tertentu lah misalnya gitu ya. Terus juga kita ingin hasil yang instan, terus juga kita jadi lebih cepat mudah nyerah gitu ya, karena nggak punya kesabaran lagi. Padahal agama ngajarin
bahwasanya harus ada kesabaran gitu, terus juga ketekunan tahun pro 2. Nah, jadi ini satu buah proses yang baik lah gitu. Nah, terus harus identitas kita itu lebih ditonjolkan gitu tahun pro 2 ya. Jadi enggak sampai krisis identitas. Nah, banyak anak muda sekarang merasa harus mengikuti tren gitu ya agar diterima di lingkungan yang mereka rasa cukup baik bagi mereka gitu. Nah, akibatnya mereka kayak kehilangan jati diri mereka gitu, terlalu ngejar validasi sosial gitu ya, terus juga bergantung pada ya validasi-validasi tersebut gitu tahun pro 2. Nah, ya. Jadi pada intinya tahun pro 2 teknologi itu adalah anugerah yang dapat membawa banyak manfaat jika digunakan dengan cukup bijak tahun pro 2 gitu. Nah, anak muda hari ini enggak hanya cerdas secara digital tetapi juga harus kuat secara moral dan juga spiritual gitu tahun pro 2. Jadi semua itu dipadu padankan gitu ya, dikombinasikan dengan baik gitu tahun pro 2. Karena masa depan bangsa kita ini ya enggak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi doang, tapi juga dengan moral-moral gitu ya, terus juga karakter. Nah, ini apalagi generasi muda cukup-cukup jadi penentu lah ibaratnya gitu tahun pro 2. Jadilah generasi yang mampu menguasai teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai agama tahun pro 2. Jadi gunakan gadget di tangan kamu untuk menyebarkan atau membuat banyak manfaat lah kayak gitu tahun pro 2. Karena teknologi akan terus berkembang, tetapi nilai-nilai kebaikan itu harus tetap menjadi penunjuk arah lah, atau kompas bilangnya gitu ya, dalam kehidupan kita tahun pro 2. Ini menjadi lebih baik gitu kalau kita mengkombinasikan keduanya gitu tahun pro 2. So ya tahun pro 2, jangan kemana-mana, nanti chef bakal balik lagi untuk kamu semua dan masih nemenin kamu pastinya, dan bakal terus menghadirkan info-info menarik untuk kamu dan juga pastinya muterin lagu-lagu kesayangan kamu tahun pro 2. Tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Soya tahun berdua dari Nyanuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Tahun berdua ini salah satu lagu yang dibilang sama netizen itu lagu horor gitu, tahun berdua ya. Karena sebenarnya isinya lagu-lagu romantis, tahun berdua liriknya lirik-lirik romantis, tapi kenapa dibilang horor ya? Kayaknya di pada netizen jomblo sih yang bilang kayak lagu ini tuh lagu horor gitu. Dan Zoya tahun pro 2 ya, masih di Spada. Selamat pagi tahun pro 2. Dan juga pembahasan kita soal tadi ya, nilai-nilai keagamaan, anak muda, teknologi, dan nilai-nilai keagamaan gitu, tahun pro 2, nilai-nilai agama ya. Jadi kita juga udah bahas sih tadi sebenarnya seperti apa sih dari perspektif agama, juga seperti apa sih sebenarnya perkembangan teknologi dan segala macamnya gitu, tahun pro 2 ini memang harus disesuaikan lah, harus benar-benar disesuaikan. Dan juga kita sebagai generasi muda harus tahu nih kemana arahnya gitu, tahun pro 2. Kalau kita sampai ya ibaratnya gini, tahun pro 2, teknologi itu di dalam kita beragama, kita enggak dibatasi untuk apa ya, untuk belajar, untuk berkreasi kayak gitu, untuk juga apa ya, mengerti akan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya gitu ya. Ya karena pada dasarnya agama itu juga berkembang kayak gitu ya. Dia mengikuti gitu ya, mengikuti zamannya gitu, tahun pro 2. Jadi ya nggak ada larangan untuk tetap belajar gitu ya, untuk apa ya kita bilangnya, mungkin menemukan inovasi-inovasi baru gitu ya, penemuan-penemuan baru terkait dengan teknologi dan segala macamnya, itu nggak pernah ada larangan, tahun pro 2. Jadi tapi yang perlu kita perhatikan gitu, tahun pro 2, dengan semakin banyaknya atau semakin maraknya lah, semakin banyak berkembang kayak gitu ya, di era teknologi seperti sekarang ini, banyak teknologi-teknologi yang berkembang gitu maksudnya. Nah jadi harus punya pagarnya juga, tahun pro 2, harus punya arahnya juga, penunjuk arahnya gitu. Jadi kayak ya udah, kamu pelajari teknologi, kamu tahu teknologi, kamu menggunakan teknologi ya, kamu mengembangkan teknologi bahkan kayak gitu, tapi kamu harus punya arahnya juga gitu, kamu punya pagarnya untuk membatasi dari hal-hal yang buat kamu menjadi satu orang atau satu individu yang buruk gitu misalnya. Nah ini juga penting untuk generasi muda gitu ya, kita sebagai generasi muda harus tahu nih mana aturan-aturannya gitu ya, ibaratnya ada SOP-nya lah gitu. Nah si seperti kita bilangnya gini, mudahnya, gampangnya kita bilang gini ya, agama inilah yang menjadi arah kita gitu. Kita juga harus punya moral kayak gitu, harus punya apa ya, hal-hal yang baik lah kayak gitu, yang ya makanya tadi disebut Syaf bilangnya gitu ya, pagar dan juga sebagai kompas kayak gitu, untuk penunjuk arah kita gitu, tahun berdua, supaya kita ya walaupun kita berinovasi kayak gitu, walaupun kita banyak punya ilmu pengetahuan, kamu menggunakan teknologi dan segala macamnya, kamu tetap juga punya moral gitu, kamu juga tetap punya pokoknya menjadi individu yang individu yang lebih baik lah gitu, tahun berdua. Nah jadi sebagai generasi muda juga, kita generasi yang paling dekat dengan teknologi ini, dengan era digital ini, tahun berdua. Jadi kita punya penunjuk arahnya lah, jangan sampai tersesat gitu ya, jangan sampai, karena kan di era digital sekarang banyak banget cyberbullying misalnya kayak gitu, terus juga kata-kata yang gak pantas, sampai mungkin ujaran kebencian kayak gitu, tahun berdua. Nah ini harus disesuaikan gitu. Nah mana penunjuk arahnya, ya agama ini tadi, tahun berdua. Nah makanya dari sudut pandang agama sendiri, agama tidak tidak menyalahkan atau tidak ada batasan untuk kamu tetap belajar, tetap mengakses teknologi kayak gitu ya. Ini berbarengan lah ibaratnya seperti itu, tahun pro 2. Nah jadi harus menjadi perhatian kita sama-sama sebagai generasi muda gitu, tahun pro 2. So tahun pro 2, jangan kemana-mana, nanti Chef bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya, tetap terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu, tahun pro 2.

Soya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lokus Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya, darinya Raisa Ramadhani teman Pro 2. Berpisah lebih indah teman Pro 2 ya. Kadang-kadang memang ada hal yang enggak bisa dipaksain teman Pro 2 ya. Kalau memang jalan keluarnya adalah berpisah, ya berpisahlah secara baik-baik gitu teman Pro 2 ya. Jangan jangan menjadikan diri kamu tuh sebagai apa ya? Jangan membohongi diri kamu lah ibaratnya gitu ya. Sebenarnya kamu udah enggak bisa lagi sama-sama kayak gitu, banyak hal-hal yang berbeda dan enggak sejalan gitu ya. Tapi kalian harus kalian mencoba mempertahankannya gitu ya. Kayaknya itu menjadi satu buah apa ya? Karena kayaknya nanti kedepannya bakalan berulang lagi gitu teman Pro 2. Jadi pada intinya kalau memang berpisah itu lebih indah, ya nggak apa-apa teman Pro 2 ya. Gitulah by the way teman Pro 2. So teman Pro 2, Syaf juga udah siapin satu buah lagu keren juga ya. Ini nggak kalah dalamnya dari Raisa ya. By the way, ini dia Isyana Sarasvati dengan Tetap Dalam Jiwa.

air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi corak.

0: harus ngirim buat emak di kampung. Aku pinjam di Pinjo aja kali ya. Dan udah pasti langsung ada kan kapan yang aku mau.
1: Hey Tin, serius sekali nggak lihat kiri kanan. Nggak sakit tuh, kepala nunduk terus lihat HP.
0: Apa sih Lin, gabuk kali kau. Nggak tahu apa awak lagi pusing.
1: Alah, kau kapan ya nggak pusing? Tiap kali kulihat selalu aja pusing. Woi Tin, hidup kita ini cuma sekali. Ya dinikmatilah, kayak aku ini. Cak, ku tengok dulu. Apa yang membuat kau sibuk kali sama HP itu? Sampai teh manis dingin itu kurasa udah berubah jadi teh panas karena kau gak minum-minum. Lah, kau mau minjol? Minjol dipinjol gitu? Serius? Yakin kau, Tin?
0: Iya, rencanaku kayak gitu. Kayak mana jadi ku buat? Perlu kali aku duit. Terus, emang kau bisa minjami aku duit? Enggak kan?
1: Iya sih, maaf. Aku juga pas-pasan nih, Tin. Biasanya kita kan sama-sama anak kos. Cuma sebelum kau ngutang sama si pinjol itu, bagusnya kau cek dulu lah. Karena sekarang banyak kali pinjol-pinjol ilegal. Enggak kau tengok tuh berita-beritanya. Ada baiknya cek dulu lah situs-situs pinjol. Jangan tergiur sama bunga rendah pinjaman besar.
0: Lah, emang kita bisa tahu itu pinjol ilegal atau legal?
1: Ya bisa lah, kan sekarang makin berjamur itu. Malah udah 400 lebih pinjol ilegal. Hati-hatilah kau. Jadi pertama, bedakan antara fintech lending legal yang berizin OJK dan pinjol ilegal. Terus kamu bisa cek legalitas izin pinjaman online ke OJK. Nah, kau bisa juga telepon OJK 157 atau WhatsApp di 081-157-157-157. Jangan sekali-sekali jarimu itu latah klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WhatsApp, atau email, atau sarana komunikasi lainnya. Dan hati-hati juga terhadap modus pinjol ilegal. Ingat ya Tin, hati-hati kalau kau nggak bayar. Denda dan bunga menumpuk terus, bisa masuk daftar blacklist SLIK OJK. Debitur ya kadang bisa bikin kita nggak nyaman. Masih mau nih coba-coba pinjol?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Tiap pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda. Tapi kenyamanan milik bersama.

0: 105,2 FM RRI Loksmawi, teman terbaik kamu.
1: Di balik kesederhanaan penampilannya, air putih tidak hanya berguna mencegah dehidrasi tubuh, namun banyak keuntungan lainnya. Air putih yang bebas kalori dan gula, pilihan yang paling sehat menjaga kadar cairan tubuh, guna menghindar gangguan pada pencernaan, membantu memberikan energi pada otot dan sendi agar tetap lentur, membantu mengendalikan asupan kalori tubuh, menjaga kesegaran kulit, melindungi saraf tulang belakang dan jaringan sensitif pada tubuh lainnya. Tanda yang dapat membantu kamu mengenali tubuh yang kekurangan air putih, antara lain sakit kepala, merasa kurang berenergi, dan warna urin yang gelap. Minum air putih sesuai kebutuhan agar kondisi kesehatan tubuh tetap maksimal.
2: Bang, ini nasinya ya bang, ini airnya. Jangan abang lempar-lempar lagi ya bang, dimakan.

0: Kenapa Abang makannya di situ, Kak? Kenapa Abang nggak makan sama kita di rumah?
1: Abang kan lagi sakit, Dek. Tuh, lihat. Abang sakit, kan?
2: Ada duit nggak? Ada duit nggak? Heh.
1: Bang, dimakan dulu nasinya ya, Bang.
0: Kalau Abang sakit, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit aja, Kak? Kan Abang harus berobat.
1: Dek, kata Mama, di tempat ini Abang akan lebih baik. Kalau sama kita di luar, Abang akan lempar-lempar barang, akan menyakiti orang. Itu bahaya, Dek.
0: Jadi Abang selamanya di sini. Kapan Kak dia bisa sembuh biar dia bisa sama kita lagi?
1: Dek, Abang pasti akan sembuh. Mungkin suatu hari nanti Abang bakal kumpul sama kita lagi, Dek.
0: Kakak sama Mama jahat. Kasihan Abang dikurung di sini terus. Abang kan manusia juga.
3: Bukain, bukain, bukain.
4: Stop pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa. Pasung melanggar hak asasi manusia dan memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan tubuh penderita gangguan jiwa. Hentikan pemasungan dari sekarang. Mari cintai, dampingi, dan pulihkan ODGJ dengan manusiawi. Ayo, bawa pasien ODGJ ke rumah sakit.

0: nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang nggak dilihat orang lain. Nggak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.
1: Wah, banyak kali duit anak mama. Duit dari mana itu, nak?
2: Kerja lama. Amar sekarang kan udah dapat kerja yang bagus. Pokoknya gampang gitu loh, mak.
1: Hebatnya anak mama. Bangga mama, nak.
3: Selamat pagi, bisa bertemu dengan Amar?
1: Ada apa, Pak? Saya mamanya.
3: Begini, Bu, anak ibu terjerat kasus peminjaman online. Dan anak ibu terjerat utang 40 juta rupiah.
1: Amar, apa benar kamu minjam pinjol sebesar itu, nak? Kan mama selalu kasih uang buat kamu.
4: Kurang, Ma. Aku minta maaf ya, Ma.
3: Kalau begitu, mari ikut kami ke kantor dan jelaskan semuanya di sana.
4: Ma, Ma, tolong, Ma.
1: Amar, Amar.
3: Jika masih sayang keluarga, jauhi pinjol. Ingat, pinjol mendekat, awas terikat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ayah, kalau aku tanam pohon sekarang, nanti pas aku besar, pohonnya ikut besar juga nggak?
7: Tentulah, pohonnya bisa besar. Bahkan mungkin lebih besar dari badan kamu.
6: Ayah serius? Wah, berarti kalau aku tanam banyak pohon, bumi juga jadi kuat ya?
7: Iya nak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa bermanfaat untuk jutaan orang di masa depan. Bisa kasih oksigen, bahkan bisa mencegah banjir.
6: Berarti aku bisa bikin bumi tersenyum.
7: Bukan hanya bumi, ayah pun bangga. Karena masa depan itu gak cuma milik ayah, tapi juga milik kamu.
6: Ayo ya, kita tanam pohon lagi biar bumi tambah tersenyum.
7: Oke, tapi yang nyiram kamu ya.
6: Oke, siap ayah.
1: Tanam satu pohon hari ini, wariskan untuk masa depan.
8: Masih suka buang sampah sembarangan?
9: Jangan ya, Dek ya.
10: Masih suka buang sampah di sungai?
9: Jangan ya, Dek ya.
10: Hah? Menumpuk sampah di pinggir jalan?
9: Jangan ya, Dek ya.
11: Ayo buang sampah pada tempatnya. Jangan di jalan, di sungai, atau di tempat umum. Karena dapat merusak kebersihan lingkungan, serta merusak keindahannya.

92 RRI Produ Evolox, pamit teman terbaik kamu radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Loksemawe Ciutar, apa kabarnya? Hari kedua di pekan ini, Selasa, tanggal 2 Juni, Masya Allah, Tabarakallah. Bentar lagi tanggal cantik gak sih? Tanggal 6, bulan 6, 2026. Cie! Yang punya memorable ya, atau ada hal, ada momen-momen di balik tanggal cantik di bulan ini, semoga diberikan kelancaran ya, apapun itu buat kamu yang mau melakukan celebration atau something like that, mungkin bisa jadi ya. Egy Putra kembali menyapa kamu teman Pro 2 setelah kemarin siang ya. Siang sampai sore aku nemenin kamu kali ini di Pro 2 FM Loks Mawe. Dengan semangat yang luar biasa, aku berharap kamu juga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan selalu insya Allah dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin amin ya rabbal alamin.

ada yang lagi terlalu cinta sama seseorang sehingga saking terlalu cintanya melebihi kapasitas yang memporak-porandakan kelogikaan yang berkata, oh, melankolis sekali ah abang ini jam segini. By the way, teman Pro 2 dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama hari libur Idul Adha kemarin, ya, personil gabungan Polres Lhokseumawe Mawe dan Polsek Chantalira Bayu melaksanakan pengamanan di kawasan wisata Pantai Lancuk, Desa Lancuk, Chantalira Bayu, Aceh Utara kemarin, ya. Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr. Ahzan SH SIK MSM MH melalui Kapolsek Chantalira Bayu Ibtu Hendra Jamiswar mengatakan pengamanan difokuskan kepada kawasan wisata Pantai Lancuk yang menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat selama masa libur kemarin, ya. Kehadiran personil di lokasi bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pengunjung sekaligus mengantisipasi potensi gangguan kamtipmas yang dapat mengganggu aktivitas wisata. Di sisi lain, teman Pro 2 dalam rangka lagi-lagi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, ya, personil Polres Lhokseumawe melaksanakan pengamanan. Ini kita berbicara mengenai beberapa berita wisata di tempat wisata, ya, melaksanakan pengamanan di kawasan wisata Gunung Salak Nisam Antara Aceh Utara kemarin, ya. Lagi-lagi sejumlah personil tampak melaksanakan patroli sejumlah titik objek wisata serta melakukan pemantauan pada lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan maupun keselamatan. Dan tadi dari Chantalira Bayu, kita beralih ke Nisam Antara lagi, mesti di Aceh Utara, ya. Nah, selain patroli wisata, personil juga melaksanakan pengaturan arus lalu lintas pada jalur yang rawan longsor guna mengantisipasi terjadinya kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas. Pengamanan turut difokuskan pada area parkir kafe, jalur wisata, dan beberapa titik jembatan yang mengalami kerusakan untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas maupun gangguan kamtipmas lainnya. Aduh.

Kamu termasuk gitu gak sih teman produk kalau ada lagu yang kamu suka gitu ya, easy listening, enak didengerin kapan aja gitu. Kamu kayak kian menghafal tiap lirik by liriknya ya gak sih? Nah kalau yang satu ini agak-agak nge-jazzy banget, From the Malik, The Essentials. Terlihat. Bertemu judulnya teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan Egy Putra hanya di Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Danar featuring Gloria Jessica dengan nuansa romansa. Duh, manis banget. Masih mendengarkan Pro 2 Palok Semawe, teman Pro 2 ya, di hari yang lumayan cerah hari ini. Semoga segala kelembapan di muka bumi ini dikeringkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sinar matahari yang sangat luar biasa sekali. Karena apa? Karena kalau lembab itu banyak menumpuknya bakteri ya. Jadi buat kamu, hey pendengarku tercinta, teman Pro 2 yang sering banget kelupaan jemur handuk, apalagi kamu tipe orang yang ganti handuk itu sebulan dua kali. Sebulan dua kali, aduh. Kamu yang denger kayak jadi gimana gitu enggak sih? Ya kan, ini kok sering terjadi pembiasan ya kalau lagi siarannya. Iya dong. Gimana enggak? Tadi tuh fokus aku di kelembapan ya. Terusnya aku pengen nyapa buat kamu semua yang sering sekali kelupa untuk menjemur barang-barang kamu yang habis kamu pakai dan itu mengandung kelembapan tinggi termasuk handuk. Ya kan? Apalagi untuk kamu semua yang jarang banget ganti handuk gitu. Aduh, minimal seminggu sekali lah ya. Kok sebulan dua kali itu beleketak-beleketak gimana gitu. Ya kan? Udah gitu lembab, kamu cuman gantung doang di dalam kamar kamu yang mataharinya juga kurang cukup gitu untuk menyinari sekeliling bilik kamar kamu. Ya bukalah jendelanya biar sirkulasi udara juga sehat, mataharinya juga masuk ya. Terutama buat kamu yang males untuk jemur-jemur, itu juga harus diperhatikan teman Pro 2. Karena yang lembab-lembab itu suka ya, suka ngerangsang pertumbuhan penyakit kulit takutnya ya. Gak pengen gatal-gatal toh, bentol-bentol badannya ya. Jaga kamar kamu agar tidak lembab.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
3: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
4: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
3: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
4: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
3: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
5: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
4: Oh, sebahaya itu.

keinget gak sih, kebaca gak sih karakter vokalnya yang satu ini teman Pro 2, siapa nih kalau bukan Marsyanda ya. Lumayan lama lagunya, selain lagunya ini tuh salah satu lagu legendnya Indonesia, bener ya. Dan 2017 lalu Marsyanda mencoba mengcover lagu ini dan pada akhirnya jadi deh judulnya Tak Mungkin teman Pro 2. Ya tapi kalau kita pengen tahu lagi dalam hidup ini apa sih gak mungkin gitu ya. Selama kita mau mengupayakan, selama kita mau mengusahakan sesuatu itu dalam hidup kita. Emang benar gak semua orang bisa hal yang sama. Karena yakin kita pasti punya kelebihan dan kekurangan dalam hidup kita ya. Yang penting adalah mencoba dong ya. Lakukan, do it ya. Lakukan itu teman Pro 2. Karena kalau kita cuma diem aja, kita kayak cuma takut terus takut gitu. Kapan kita bisa menaklukkan sesuatu, ya kan? Dunia pun akan tidak tertaklukkan sampai kapanpun kalau seandainya kamu masih malas-malesan, takut ini, takut itu. Lakukan, bismillah. Semoga hari ini menjadi perjalanan hidup kamu yang bisa kamu suatu saat nanti kamu bagi-bagi sama anak cucu kamu ke depannya teman Pro 2.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

92.2 RRI Pro 2 FM Loks Pawe, teman terbaik kamu, radio yang anak muda, gadis kerudung putih miliknya Fadli ya. Ada kata, ada beberapa pengulangan kata bismillah, bismillah di sana ya. Seperti yang data, seperti yang sudah aku keluar-keluarkan dari tadi, semoga segala sesuatu dimulai dari bismillah dan kita bisa memaksimalkan hari ini lagi teman Pro 2. Well, jam 11 lebih 15 menit masih ada waktu buat duha, buat kamu yang pengen sendi-sendi pada tubuh kamu sehat ya kan. Kalau kamu pengen rezeki tambahan ya kan. Kalau kamu pengen lebih luwes bersama menghadap Allah Subhanahu wa taala ya kan. Enggak ada salahnya dirikan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, bebas teman Pro 2 ya. Untuk bisa menjaga kedekatan kita dan agar kelancaran kita setiap harinya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Selamat siang enggak sih jam segini udah selamat siang, udah jam 11 lebih 15 ya. Jadi kalau kamu cuman mingkem wae gitu kayak mageran terus sambil ngelihat handphone mulu, scroll-scroll hal-hal yang itu-itu aja, enggak membuat kamu maju juga teman Pro 2.

0: teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Aduh, salah lagi.
2: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyentang skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Royal Punch. Stay with me, teman Pro 2. Hello. Tiba-tiba Korea-Koreaan kita ya di siang ini ya. Hai. Lagi mobile mungkin buat kamu semua, tapi ini belum masuk jam istirahat sih ya. Cuman aku yakin banget di antara kamu semua tuh kayak lagi udah mulai mikir nih enaknya makan siang makan apa ya. Gak pengen yang berkarbo-karbo banget, kamu bisa memilih pecel ya. Pecel dan teman-temannya kayak gado-gado, something like capcay bisa juga ya kan. Karena kamu mungkin ngerasa tadi breakfastnya, sarapan paginya udah berat banget kayak aku. Tadi pagi tuh udah sarapan yang sangat berat, teman Pro 2. Nasinya lumayan banyak karena kan aku udah peralihan hampir ke jam 10 gitu ya kan. Jadi perutnya udah lumayan, laparnya udah mulai kenceng, lebih kenceng aja gitu, gak kayak makan pagi di jam setengah 8 atau di jam 8 gitu. Jadi agar aku bisa menstabilkan fokus pada siaranku, agar aku bisa konsentrasi ya tanpa harus makan siang, ya tadi aku tuh menuju ke siangnya makannya agak banyak. Jadi ya udah siangnya nggak makan siang gitu. Karena aku di sini sampai jam 3 lewat lah gitu ya. Jadi boleh dicontoh mungkin buat anak kamu yang anak kos-kosan ya kan, anak-anak kuliahan yang jarang makan sehari 3 kali. Bukan pelit, bukan nggak pengen. Uang kamu cepat habis gitu, walaupun ini adalah awal bulan gitu, tapi lebih kayak menjaga agar tidak terlalu banyak karbo. Bisa tidak dicontoh juga, mungkin kamu punya pola makan yang lebih bagus dibanding aku gitu. Tapi bagi aku sih, kalau udah sarapan yang lumayan banyak, aku siangnya tuh kayak gak bergairah makan gitu. Tapi menjelang sore ya kayak udah mulai dead perut ya kan. Jadi perut tuh udah mulai kayak lapar-lapar gitu. Jadi untuk kamu semua yang punya kestabilan dalam memajuh sesuatu, dalam memakan sesuatu, ya silakan lanjutkan. Aku hanya bercerita tentang sesuatu yang aku alami saja. Oh. Kita beralih, ini lumayan banyak mancanegaranya menuju siang hari ini. Happy Mistake from Lady Gaga. Kamu lagi mendengar

0: RRI Pro Dualog Semawe, teman terbaik kamu.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
2: Melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
3: Sedikitnya
4: 50 orang. Warga kulit hitam yang berusaha keluar dari Ukraina harus melalui penderitaan.
5: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
2: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
3: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
2: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
3: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
2: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
3: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
4: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
2: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Share di jam 12 siang hari ini teman Pro 2. Hello. Ini ada lagu keren, cuman udah agak lama juga sih. Tadi ada Priska, Priska apa lupa gue gitu. Kali ini kita beralih ke yang agak-agak bermanca-manca negara dan agak-agak sini ber R&B ya. Ada

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa.
1: Bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini, Mama oles krim anti nyamuk. Biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita nggak balas gigit nyamuk ya, Ma.
2: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas! Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ya, ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
2: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
1: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Wih, asik sampai. Kok ada bikin apa, Kak?
4: Lihat-lihat yang FYP tuh.
3: Baru, kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
4: Hei, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
3: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
4: Bagaimana?
3: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
4: Oh, begitu kah?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Barang siapa yang dilapangkan rezeki

Sallu salatan muwadda'. Ayo salat dan rasakan mungkin ini salat perpisahan, salat terakhir kita yang kita tunaikan. Rumus ini diambil di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Di ayat 45 Allah memberikan gambaran orang khusyuk. Ya wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kalau Anda punya masalah dalam hidup, kata Allah, jangan mengeluh. Ayo minta solusi kepada Allah. Pertama, terima dengan sabar. Menerima dengan sabar memberikan ketenteraman pada jiwa. Minimal jiwa tenang dulu walaupun solusi belum datang. Jiwa yang gelisah hanya akan menghadirkan keresahan dan sikap yang tidak penting, sehingga melahirkan hal-hal yang tidak kondusif. Nah, kata Quran, sabar dulu terima. Ini ujian. Tidak mungkin Allah menguji seseorang yang tidak sanggup menerimanya. Kaidahnya mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah hanya akan menguji seorang hamba kalau dia sanggup menerimanya. Kalau Anda sekarang bawa masalah yang sangat besar, itu hanya Anda yang sanggup, yang lain tidak. Makanya Anda yang diuji, bukan orang lain. Terima dengan sabar, ada pahala di dalamnya. Bukankah Anda ingin dekat dengan Allah? Dekat dengan Allah itu kuncinya kesabaran. Karena itu Allah firmankan innallaha ma'as sabirin. Quran surah kedua ayat 153. Sabar itu adalah kalimat pembuka ucapan selamat dari malaikat ketika menyambut para ahli surga. Bukankah Anda ingin masuk surga? Maka di Quran surah ke-13 ayat ke-24, malaikat disebutkan dalam Quran menyambut ahli surga pertama kali dengan kalimat sabar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat ya, Anda sabar saat di dunia. Sabar. Dengan sabar ini Anda bisa masuk surga. Silakan nikmati tempat yang belum pernah Anda nikmati dan rasakan sebelumnya. Sabar. Dan sabar itu selalu bersanding dengan ujian. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Ya walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath-thamarat wa basyiris sabirin. Setiap yang hidup akan kami uji dengan berbagai persoalan kehidupan, bukan untuk membebani, kata Allah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Sebab seorang yang tidak diuji tidak akan ketahuan peningkatan kualitas hidupnya. Anak SD yang tidak ujian sulit bagaimana mengukur kapasitas ilmunya untuk layak masuk SMP. Anak SMP yang tidak ikut ujian sulit diukur apakah kualitas keilmuannya bisa enggak masuk dia ke SMA. Demikian dalam hidup, ketika kita diuji, hakikatnya Allah ingin meningkatkan kualitas kehidupan, bukan ingin membebani hidup kita menjadi banyak dengan persoalan. Ada yang gelisah, kata Quran. Ada yang kemudian berkurang harta benda. Ada yang makanannya kemudian belum didapati. Ada yang sakit sampai dengan wafat. Ada yang proyeknya mungkin diambil oleh orang lain. Tapi kata Allah, berbahagialah ketika Anda diuji dengan itu semua. Hal yang Anda lakukan pertama kali adalah sabar. Wabashshiris sabirin. Sabar.

masih mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 FM Lox Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Masya Allah, 12.33 tadi kita sudah masuki waktu sholat fardu zuhur ya, untuk wilayah Lox Mawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Untuk itu mari kita jedain dari segala aktivitas kamu untuk menyegerakan sholat ketika udah masuk waktunya ya. Gak heran kalau orang terkadang terlalu terbuai dengan kesibukan dunia, teman Pro 2, karena penawaran itu terlalu banyak. Namun kita lupa kalau penawaran dari hiruk pikuk dan kesibukan kita di dunia itu juga bagian dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus bersikap untuk mensyukuri seberapa kecil ataupun besar itu dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim tentunya. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur bersama RRI Pro 2 Vlog Semawe, teman terbaik kamu.

0: siang yuk di Pro 2 Kuliner.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: 5,2 FM Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.
1: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
2: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
1: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
2: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
1: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
2: Wah hebat putri cantik papa.
1: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
2: Mudah-mudahan kita bisa merencana ya sayang.
1: Oke papa.

10 menit hengang dari jam 1 siang hari ini. Nadina Miza, Taruh, teman Pro 2. Dengan karakter vokal yang kayak gini, dengan lirik yang kayak gitu, aku ngerasa kayak anak kecil yang lagi menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya lewat lagu yang judulnya Taruh ya. Haduh, haduh, haduh. Bukan lagi deh kalau ngomongin soal masa kecil, teman Pro 2 ya. Kamu percaya gak sih? Aku tuh anaknya paling gak susah diatur untuk urusan sekolah ya. Benar, benar. Aku tuh kayak, kalau ngomongin soal ini bukan narsisme ya, tapi beneran aku tuh kayak dominan orang tua pada umumnya yang pengen anak yang gak susah diatur tuh kayak aku, teman Pro 2. Aku mandi itu gak susah ya, pergi sekolah aku gak harus diteriak-teriakin. Kalau bangunin awal mungkin agak-agak teriak ya, wajar bangun-bangun awal, tapi gak yang dibangunin berkali-kali gitu, enggak ya. 6 tahun berlalu saat tamat SD, terus aku mondok ya di Aceh Timur, Langsa, di Wusanu Ulum. Halo para MOOC lovers. Kok MOOC lovers sih? Alumni-alumni MOOC maksudnya, Madrasah Ulumul Quran Langsa ya. Apalagi dari tamat SD aku gak ada belum soal-soal yang kayak dibangunin untuk sholat, dibangunin untuk sekolah, terutama karena masih kecil ya. Jadi kayak dulu tuh mungkin sholatnya belum terlalu priority, jujur li ya. Kayak kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh kan kayak misal memang masih anak-anak kali kan, walaupun sudah sebenarnya udah harus sholat gitu ya kan. Nah tapi aku untuk yang kayak sekolah gitu tuh gak susah. Kayak aku bilangin tadi, aku tuh kayak yang diharapkan orang tua pada umumnya. Cie, seneng dikit ya dengan hal-hal yang sudah aku jalani. Ditambah dengan aku orang yang gak susah diatur untuk hal-hal kayak gitu, terus aku mondok lagi. Otomatis kamu tahu dong di pondokan itu seperti apa disiplinnya, sholatnya yang harus

Jadi begitulah ya. Jadi ditempa demi ditempa akan menjadi orang-orang yang insya Allah akan bisa menjadi lebih manis gitu ya. Dan aku ngelihat lagu ini kayak bercerita tentang sesuatu. Sorry ngilang tadi, tiba-tiba dia buka pintu. Teman Pro 2 ada tamu tadi undang ya. Gak ngelihat penyiarnya lagi cuap-cuap, Bu, gak prof banget. Sekali lagi selamat siang paling indah buat kamu semua yang lagi dengerin Pro 2 Evan Lox Mawai. Dan kita punya Dave for me Yazan Malik, teman Pro 2. Untuk kamu semua yang lagi menyimak perjalanan siang hari ini barengan Nagih Putra.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
3: San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
4: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
3: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
4: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

Aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: 105,2 FM RRI Loksmawi, teman terbaik kamu.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
4: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
3: Ya, berita hoaks kan...
0: Dengerin siaran Pro2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67 15 952.
5: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
3: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
4: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.

0: aku aja lah, geser-geser.
1: Jangan Jess, biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess, Jess.
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

Taylor Swift dengan Love Story teman Pro 2. Oh my god, udah jam 2 lewat 6 menit aja nih. Mana diantara kamu semua yang kayak menunggu teman, katanya mau ngajak makan siang bareng, tapi sampai sekarang jangankan nongol ya, WhatsApp juga checklist teman Pro 2. Alias centang satu ya. Semoga hal-hal yang kayak gini walaupun sering terjadi di antara kita tidak terlalu sering hingga membuat kita mangkel, kesel ya. Mau pergi takutnya nanti dia nyamperin kamu. Mau diem aja tapi perut udah gak tahan lagi. Haduh. Kita dengerin Love Story Mbak Taylor Swift dulu deh ya.

siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari soko nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk, dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu.
1: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Semawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksmawi. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Semawi, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Balik lagi di 95.2 RRI Pro 2 FM Lok Semawi, teman terbaik kamu. Sama gak suara ini yang barusan? Cie. Udah hampir jam 2:30 aja teman Pro 2. So simple ya, kalau ngerasa punya janji di jam 3 dan kamu baru nyadar ini tanggal 2 Juni, kamu ngecek ternyata di agenda kamu ada harus ketemu apa, ya harus melunasi apa gitu ya. Segera lunasi. Jangan tunggu bayar listrik di atas tanggal 20. Tuh hal-hal yang kayak gitu tuh sering banget terjadi teman Pro 2 ya, receh, simple, tapi kalau kita selalu membiasakan diri telat untuk membayar sesuatu yang wajib kita bayar, ya seujung-ujungnya bakal telat-telat terus deh. Semoga enggak ya. Karena walaupun dendanya enggak gede tuh, hal yang enggak disiplin udah enggak usah diikutin, termasuk kewajiban kamu untuk membayar iuran listrik, teman Pro 2. Kita punya salah satu koleksinya Victoria Monet featuring Khalid yang judulnya Experience. Yang satu ini, kamu masih mendengarkan Pro 2 FM Lok Semawi, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9000.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

siaran Pro 2 RRI Lux Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LuxMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 5.

95,5 Koma Dio Friday Laksma, teman terbaik kamu. Kita masuk waktu azan asar untuk Laksma dan sewaktu dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk seluruh teman Friday.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811

Sore Ceria, teman terbaik kamu.

95,5 Komedio Freddy Loxley ya teman-teman kamu. Kalian lagi dengerin Liodra Dibanding Dia. Please jangan ngebanding-bandingin diri kita dengan orang lain teman pro 2 ya, karena sejatinya setiap orang punya pilihan hidupnya masing-masing, punya jalan takdirnya masing-masing ya. Jangan sampai kita ingin jadi orang lain sementara di luar sana banyak orang yang ada yang ingin ya, yang ingin ada di tempat kita teman pro 2. Kalau udah dibanding-bandingin membanding-bandingkan ya, seandainya gitu, jadi apa ya, jadi kurang bersyukur nih teman pro 2 ya. Kita jadi kurang mensyukuri kenikmatan yang udah diberikan, semua hal yang sudah diberikan untuk kita. Jadi rasa syukur jadi berkurang. Kalau udah rasa syukurnya kurang, takutnya berkahnya juga jadi hilang teman pro 2. Jadi semoga kita enggak menjadi pribadi yang membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain ya. Dia menemani sampai nanti di jam 7 malam untuk hari ini. Untuk kalian semuanya, hari Selasa, semoga hari ini semangat ya, tanpa kata putus asa. Udah mau kembali ke rumah masing-masing, jam kerjanya udah pada selesai. Ini udah di jam 4:30 sore teman pro 2. Yang belum sholat asar, sholat asar dulu deh ya. Atau mau sholat di rumah, karena satu dan lain hal pengen cepat-cepat aja gitu nyampe rumah, ngumpul sama orang-orang tersayang. Atau mungkin kalian yang pengen aja gitu cepat nyampe kamar kos pengen rebahan atau apalah itu ya. Semoga hari ini berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita upayakan teman-teman berdua.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula.

Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

Setiap manusia pastinya mempunyai berbagai pergolakannya sendiri, baik itu dengan manusia lainnya maupun dengan batinnya sendiri. Ringan atau beratnya sebuah masalah tergantung dari cara manusia itu menghadapi dan menyelesaikannya. Kita jangan pernah meremehkan setiap masalah yang dialami oleh manusia lainnya, baik itu besar maupun kecil. Buku Emotional Intelligence penting bagi mereka yang ingin mengembangkan pemahaman mereka tentang kecerdasan emosional dan cara mengelolanya. Sebuah karya dari Daniel Gemelan. Dalam buku ini, penulis menguraikan konsep dan memberikan wawasan mendalam tentang mengapa hal ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Emotional intelligence adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi secara efektif. Buku ini menyoroti betapa pentingnya emotional intelligence dalam mencapai keberhasilan pribadi dan profesional. Salah satu aspek kunci buku ini adalah pengenalan, dan 5 komponen utama dari emotional intelligence yang mencakup. Pertama, kesadaran diri. Kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi kita sendiri, dan ini melibatkan pengenalan berbagai perasaan dan apa yang menyebabkannya. Kedua, pengelolaan emosi. Kemampuan untuk mengendalikan reaksi emosional kita terhadap situasi tertentu. Ini juga termasuk kemampuan untuk meredakan stres dan mengatasi tekanan. Ketiga, kesadaran sosial. Kemampuan untuk memahami emosi orang lain dan membaca tanda-tanda emosional mereka. Ini membantu dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Keempat, manajemen hubungan. Kemampuan untuk membangun hubungan yang sehat dan mempertahankannya. Ini juga melibatkan keterampilan berkomunikasi, negosiasi, dan pemecahan konflik. Terakhir, kesadaran empati, di mana kemampuan untuk merasakan emosi orang lain secara empatik dan meresponnya secara empatik. Ini memungkinkan kita untuk lebih terhubung dengan orang lain. Buku ini juga menyoroti pentingnya latihan dan pengembangan kemampuan emotional intelligence melalui latihan atau refleksi. Penulis menunjukkan bahwa peningkatan emotional intelligence dapat membawa manfaat besar dalam berbagai aspek kehidupan, seperti meningkatkan hubungan interpersonal, kinerja kerja yang lebih baik, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dalam kesimpulannya, buku Emotional Intelligence tersebut adalah sumber berharga bagi siapa saja yang ingin memahami dan mengembangkan kecerdasan emosional mereka. Ini menyoroti pentingnya pengenalan, pemahaman, dan pengelolaan emosi sebagai kunci menuju kehidupan yang lebih seimbang dan berhasil. Oleh sebab itu, pada setiap buku motivasi, tentu ada fokus pembahasannya masing-masing. Demikian esensi buku Emotional Intelligence karya Daniel Gelman dari RRI untuk Indonesia.

RI dengan esensi buku Metropop Resign. Resign mengisahkan kisah seorang tokoh utama yang terjebak dalam rutinitas monoton pekerjaannya di sebuah perusahaan besar di ibu kota. Ia adalah contoh nyata dari generasi muda yang mungkin menghadapi tekanan dalam menjalani karir yang mereka ambil hanya karena tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Pekerjaannya membuatnya merasa terjebak, tidak berdaya, dan semakin meragukan apakah pekerjaan tersebut memberikan makna atau kebahagiaan dalam hidupnya.

politik, mengilustrasikan bagaimana tekanan sosial dan ekspektasi dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam menjalani hidupnya. Di tengah perjalanan ini, buku Resign membahas tema makna dalam pekerjaan dan hubungan antara karir serta kebahagiaan. Buku ini juga mengeksplorasi hubungan percintaan tokoh utama dengan karakter perempuan yang ia temui, membantu meruntuhkan dinding emosionalnya dan mengungkapkan potensi cinta sejati serta hubungan yang berarti. Ini menciptakan lapisan emosional yang dalam buku ini. Selain itu, Resign menghadirkan penggambaran perkotaan yang hidup dan dinamis. Pembaca akan merasa seperti mereka mengikuti karakter utama dalam menjelajahi kota dengan segala keragaman dan kompleksitasnya. Menciptakan latar belakang yang kuat untuk kisah ini dan menghadirkan nuansa modern perkotaan yang autentik. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti sejati dari kebahagiaan dan bagaimana menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan impian pribadi. Buku ini memberikan pesan kuat tentang pentingnya mengejar apa yang benar-benar penting dalam hidup kita daripada hanya mengikuti alur yang sudah ada. Resign yang ditulis oleh Almira Bastari pada tahun 2018 ini bercerita yang memadukan elemen-elemen romantis, dramatis, dan motivasional tentang kisah pertumbuhan pribadi, penemuan makna, dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah besar dalam hidup. Ini mengingatkan kita semua bahwa kita memiliki kendali atas arah hidup kita dan bahwa kita penting untuk mengejar apa yang membuat kita bahagia. Dalam akhirnya, Resign adalah sebuah karya sastra populer yang menggambarkan perjalanan pribadi yang menginspirasi. Buku ini mengajak pembaca dalam ruang merenung tentang tujuan hidup mereka, impian, dan kebahagiaan sejati. Judul buku dari Metropop Resign, penulis Almarita Bastari, tahun terbit 29 Januari 2018, RRI untuk

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast di balik bola, di bol.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loksmau, teman terbaik.

0: 95,2 FM RRI Lox Mawi, teman terbaik kamu.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

105,2 FM Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

0: LC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga Edit.
0: Dan juga kita sudah barengan dengan Sunday Shark.
2: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam, bro. Betul. Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
1: Gitu. Coba. Iya. Kalau bukan band pasti enggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, kita bukan band, jadi beda iya. Tuh hijau biru.
0: Kalau ngejreng ya buat anak band ya.
1: Kita kenal dulu sama Sunday Shark ya.
2: Oke.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Terima
2: kasih.
0: Luar biasa.
2: Kakak apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Yeah. Harusnya bertiga ya?
2: Iya, harusnya bertiga.
1: Tapi okay. Yang satu?
2: Yang satu itu emang
3: di Aceh.
1: Oh, wow. Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, long distance band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Okay, halo, jadi saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
0: Oke. Okay.
1: Di yeah. Megang
3: gitar.
1: Oke.
2: Okay. Yeah, aku Mia. Sekar, vokalis.
1: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu siapa?
2: Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke. Okay. Yeah.
2: Sama gitar.
1: Dan main juga gitar juga gitu ya. Oke. Okay. Itu kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu. Raka juga orang Aceh. Nah, Bahaba. Abage.
2: Aduh.
0: Kaget tiba-tiba ditembak.
1: Nah itu, gue bisa.
0: Oh bisa, sorry.
1: Orang Aceh berarti?
3: Iya.
1: Jadi memang
3: itu teman kecil.
1: Oke.
0: Okay.
3: Oh, wow. Okay. Ternyata dia bisa apa, nge-engine DAW FL kan.
1: Mm-hmm. Fruity Loops. Oke.
3: Mau nyoba gitu. Mm-hmm. Nah karena jauh, jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh, iya.
1: Wow. Itulah teknologi, bro.
0: Bener sih.
1: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya, gimana?
3: Itu dia pengen nyobain Anggar.
2: Ketahuan babon ya.
1: For your information.
0: Tadi
1: sebelum kita ngobrol sempat ngobrol kalau memang ini Megan punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer
0: EO.
1: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
0: Atlet Anggar ternyata.
1: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
1: Oh,
0: fencing. Okay. Benar-benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat pemain Anggar.
2: Begitulah.
0: Kok begitu?
2: Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
3: Oh, ternyata enggak jadi.
1: Enggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
2: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mungkin gak jadi ngomong anggar, tapi ngomong anggaran.
2: Anggaran. Ah, itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
0: Okay. Yeah. Alright. Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada, maksudnya ada meaning sendiri gak sih? Sunday Shark, kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih, Kak.
0: Okay. Gitu.
2: Karena waktu itu di sebuah...
0: Waduh.
2: Suatu hari.
1: Once upon a time.
2: Yeah. Di suatu hari Minggu yang sangat apa?
0: Apa?
3: Karena kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita
0: nih.
1: Versinya Mia dulu.
2: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
1: chill
2: gitu kan,
1: okay.
2: Chill.
0: Okay.
2: Liburan. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut
2: kan? Jadinya shark
1: lebih menggigit.
2: Okay. lebih menggigit gitu ya, jadi Sunday Shark. Terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate nama itu Mia.
2: Awalnya gimana ya, lupa lagi
1: gimana Raka? Versi Raka jangan beda nih.
3: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws.
0: Oh,
1: oke. Okay. Yeah,
0: okay.
3: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Aduh, okay. Bener-bener berbeda sih. Bener sih. Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya, satunya thriller. Thriller.
0: Hari Minggu ke pantai dua kali.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu?
3: Menggambarkan.
1: Menggambarkan ya?
2: Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
1: Okay.
2: Dari Raka sih. Oh, karena
3: dulu kan saya juga buat tuh sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
2: Kurang manis ya.
3: Kayaknya.
2: Iya.
1: Enggak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang sande.
3: Iya. Akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya? Untuk dinyatuin lah, tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
0: Oh, oke.
2: Okay. Awal-awal sebetulnya.
1: Dulu emang genrenya apa, Mia?
2: Aku sebenernya balad sih.
1: Oh, balad.
2: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, hal ini.
1: Oke, okay. Solois-solois lah ya.
2: Okay. Solois-solois, Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada bandnya gitu.
2: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Okay. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Itu oh, di tengah-tengahnya.
2: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop.
1: Indie pop.
0: Oh, indie pop.
2: Indie pop, indie rock. Gitu.
1: Oke. Okay. Alright. Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark ini. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
3: Masih baru.
1: Baru tahun ini dibuat.
2: Puasa tahun ini.
1: Wow. Wih,
2: ya. Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karakter karyanya yang bernama judulnya adalah
2: Single pertama kita itu
1: I Love You.
2: Nah, kalau yang new release itu I Love You More.
1: I Love You More.
2: Betul.
0: Okay. Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di 0811-800-105 atau juga bisa
0: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
0: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
1: Sependapatnya
0: juga ya.
1: Pendapat.
0: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga benar. Ini
1: harus
0: ini
1: dong.
0: POV cewek nih. Cewek satu-satunya soalnya.
1: Harus lah. Cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
2: Iya, benar.
0: Jadi ketika ada yang bilang Mia bilang I love you enggak dibalas tuh pasti langsung marah ya. Terus oke okay, gitu.
1: Wah.
0: Bukan Drop dalam report, itu.
1: Dilecet enggak lah.
2: Perang dunia tuh di situ tuh.
0: Tapi gimana enggak semua cowok itu sepeka itu kan maksud gue. Iya enggak sih? Iya enggak Raka?
3: Iya.
0: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
2: Bener.
0: Karena kekurangan pekaannya itu.
1: Betul.
0: Gitu.
2: Bener ya. Sih bener. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
0: Harus divalidasi terus sih.
2: Menurut
0: gue. Oke.
2: Iya kan.
0: Biar kita validasi kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa kita dengerin.
2: Nah aja. Itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.
4: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Angga Edi dan tentunya masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Hmm. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih,
2: long distance. Betul. long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih karena kan jauh juga
3: itu
0: kan?
3: Nih by Discord ya,
0: by Discord
4: pertama tuh record dulu yang bisa direcord, okay. Kayak suara gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke
4: CD-nya dari drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
0: Oke.
1: Gokil sih.
2: Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Di atas jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas tuh.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada kendala banyak.
2: Proses ya. Di proses produksi sih kendalanya tuh nggak terlalu yang gimana banget ya, yang kendala tuh justru setelah produksi ya, kalau udah rilis nih, kita kan ada promo kak, kayak ada
4: nggak dong di masa itu juga ada masalahnya.
1: Apa contohnya para kak?
2: Oh gue gak tau masalahnya dia.
1: Lu kemana Mia?
2: Gue record vokal udah ya.
4: Masalahnya kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio. Kalau
2: okay.
4: Ada suara motor.
1: Oh iya. Yes.
2: Karena iya bener, iya bener lagi. Karena kita mau record ya.
4: Iya. Bukan studio kan.
2: Ada di ILYM. Lagu ini apa ini ada ke record tukang ini
1: tukang apaan?
4: Orang jalan
2: enggak tukang sate
1: gitu. Serius di berdetik kemana tuh?
2: Sumpah, serius
1: itu ada. Adalah ambience.
2: iya awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya, cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature
2: natural banget loh.
4: Iya,
2: ini
4: enggak gitu.
1: Itu
4: alasan tuh.
1: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana? Dihilangin diulang lagi atau
4: nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
4: Okay. Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si CD kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyatuin waktunya itu yang
1: besok bekerja lagi nih gitu kan ya. Udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau CD harus kesini ya.
2: Kemarin nah, ada gigs.
4: Iya, kemarin ada. Cuman
2: CD-nya enggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua ya, doang.
4: Atau cari orang
1: additional. Oh, gitu. Okay. Kecuali memang budget cepat.
4: Bisa, ya. Beda cerita tuh.
0: Keren, Sidik di Discord juga.
2: Gak bisa. Keren, nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan. Kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu, nggak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya.
4: Terpaksa.
1: Ya, belum ada Mia ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa? Udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka gak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah. Yang gak terlalu apa ya, gak terlalu
1: bule banget.
4: Iya.
1: Tapi juga gak terlalu, tapi bagus gitu ya.
4: Iya, gak yang apa ya, Inggris Indo tuh kelihatan kan. Kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya langsung dia sendiri ya. Bagus.
1: Ya. Seru ya.
0: Alright.
1: Jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
0: Yes.
1: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita enggak sih sebetulnya bikin EP ya?
4: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Sebenarnya kalau EP pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya.
4: Jangan yang ini kan temanya kan
1: sendiri-sendiri bisa-bisa. Palingnya ada garis merah, apa benang merahnya gitu.
2: Iya.
1: Ya.
2: Betul.
0: Alright.
1: sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Surf sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masa produksi, promosi, terus juga
2: promosi sih karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya, menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger, nggak sih? Jadinya enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak apa pun kalau baru pertama kali denger kan jadinya nggak familiar, ya, asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
4: Gitu ya. Produksi juga.
1: Produksi juga. Nah, oke. Se aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Mana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, situ kadang bingung nih mau ngapain.
1: Tapi Mia dong, Mia kan lebih
0: event organizer, lebih planner.
2: Gue mau operasional. Ngurusin gue, ngerti. Asli bingung banget sih.
1: Jadi itu ya,
2: jujurnya.
1: Jadi lebih kepada ruang ya, ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul,
1: ruang. Itulah adanya MLC.
2: Nah, kita terima kasih.
1: Terima kasih bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota
0: seluruh
1: Indonesia ya. Mudah-mudahan bisa bikin semuanya pada semangat. Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu nih?
0: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
1: Nah, itu
0: I Love
1: You More. Menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
4: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
1: Oke. Sambil makan padang.
0: terlalu spesifik mas.
1: Sambil nyetir
2: kayaknya di kawinan nggak? Oh di kawinan. Iya benar. Cocok ya.
4: Di kawinan. Gue lagi merenung. Oke. Sebenarnya emang temannya nggak nyambung kan kalau lagi merenung. Iya. Tapi udahlah, buat dia menghayal. Orang lain gitu.
0: Oke.
1: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
0: Bisa.
2: Iya, itu bisa.
1: Pertanyaan lu.
0: Iya, udah.
1: Next sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip
2: I Love You More belum?
1: Belum ya. Oh, belum, tapi yang lain udah ada.
2: Yang kayak lain Kasaino, udah ada.
1: Kayak Mia, Nantis Mia udah.
2: Udah.
1: Sudah ada ya, bisa dilihat di
2: YouTube channel kita Sunday Shark.
1: Sunday Shark. Yeah. Oke, okay. Itu bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
1: Sunday Shark Music bisa lihat di situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada official music video, nanti bakal di update di situ.
0: Alright. Ya.
1: Next akan ada single terbaru lagi apakah lagi tahap produksi lagi nih?
4: Semuanya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
1: Wow, produktif sekali.
0: Produktif banget ya.
2: Iya, jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
1: berkarya.
2: Seneng bikin berkarya, lagu, ya. seneng bikin. Kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
1: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya ya.
0: Produksinya.
1: Ya untung ada Sidik ya sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Gak ada tukang sate, ada tukang bakso tapi ini.
2: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai langsung gitu.
1: Itu sate apa ya?
0: Rame ya.
1: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
1: Juni.
2: Juni.
1: Di?
2: Aduh.
1: Di Jakarta. Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke. Halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshartmusic. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
1: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
0: Thank you.
1: Sukses selalu buat project-projectnya. Iya. Semoga dengan I love you more ini semua orang tahu cara menjawab I love you.
4: Keren.
0: Gitu.
4: Saya enggak kepikiran sih itu.
2: Beda, ya. Emang beda ya.
1: Ya biasa lo kalau di interview tanya kayak gitu ya.
0: Udah.
1: Lo bikin lagu ini semoga orang ketika ada I love you more jadi tahu cara menjawab I love you.
0: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
1: Yaudah, udah dulu ya Music Gadget-nya ya.
0: Yai, terima kasih Nepa Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya, bareng sama Sunday Shark.
1: Yap, silakan. Abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yai, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Angga pamit.
0: Gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Sunday Shark pamit.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Log Semawai, teman terbaik kamu. Selamat malam kembali teman Pro 2. Gimana kamu hari ini? Masih semangat atau udah mulai ngitung berapa lama lagi menuju weekend? Padahal ini baru hari Selasa malam ya. Tapi aku yakin ya, ada yang dari siang tadi udah mulai beberapa kali ngecek kalender, mastiin kalau hari ini benar-benar masih Selasa. Apalagi ini masih awal bulannya, biasanya semangat juga masih lumayan penuh, target masih banyak, rencana masih rapi, dan dompet masih lebih pede ya dibanding minggu terakhir bulan kemarin. Tapi teman Pro 2, kalau hari ini terasa melelahkan ya itu juga wajar ya. Namanya juga hari kerja, enggak semua hari harus luar biasa produktif. Kadang yang penting kita udah jalani hari dengan baik dan sampai malam dengan keadaan sehat. Dan sekarang coba kita lihat sekitar, lagi di rumah, lagi jalan pulang, atau masih di tempat kerja, atau malah lagi rebahan sambil bilang istirahat 5 menit, tahu-tahu udah setengah jam. BTW, apapun aktivitas kamu malam ini, santai aja, gak perlu terlalu keras sama diri sendiri. Yang penting malam ini kasih kesempatan buat badan dan pikiran sedikit istirahat sebelum besok mulai lagi.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Produa aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @produa_luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Produa FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Kalau Bro Dua, ada yang ngerasa gak sih kalau malam itu suasananya beda ya? Siang tadi mungkin kita lebih santai aja, tapi pas malam tiba-tiba ingat tugas yang belum selesai, barang yang belum dibeli, atau chat yang belum dibalas. Dan lucunya malam juga jadi waktu paling sering buat bikin rencana. Mau mulai olahraga, mau mulai diet, mau tidur lebih cepat, mau hidup lebih teratur. Besoknya ya udah gitu, kita coba lagi. Tapi gak apa-apa ya, yang penting malam ini nikmati dulu, santai dengerin lagu dan kasih jeda sebentar buat diri sendiri setelah seharian beraktivitas. Oke, kita lanjut dulu dengan lagu berikutnya, tetap bareng Produal Semawe, teman terbaik kamu.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67159.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lo Semua, ya teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku penasaran nih, kalau malam-malam kayak gini kalian lebih suka dengar lagu yang gimana sih? Yang santai buat temen rebahan, yang bikin semangat walaupun besok masih kerja, atau jangan-jangan suka lagu galau yang alasannya klasik, gak sedih cuma lagunya enak. Karena emang ada aja ya lagu-lagu yang rasanya lebih cocok didengar pada malam hari, padahal siang diputar biasa aja, tapi begitu malam suasananya langsung kerasa beda. Coba kirim request kalian ya malam ini, lagi pengen dengar lagu apa dan kenapa. Bisa di line WhatsAppnya Pro 2 Lo Semua di 0811 6715 952. Siapa tahu dengan teman Pro 2, siapa tahu sama ya sama teman Pro 2 yang lain ya. Aku ulangi lagi di 0811 6715 952. Oke, sambil nunggu request masuk, kita lanjut dulu dengan lagu berikutnya. Ada New Hope Club Medicine.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

Jaga Malam, jangan galau malam-malam barengan Marley ya, teman Pro 2. Pernah gak sih kalian sadar, lagu yang biasa didengar siang hari itu kadang terasa beda kalau diputar malam-malam. Yang siang tadi lewat gitu aja, pas malam malah jadi enak didengar berulang-ulang. Dan lucunya banyak orang punya playlist khusus buat malam hari ya, entah itu lagu santai, lagu akustik, atau bahkan lagu galau yang katanya cuma buat nemenin suasana, padahal hatinya lagi hancur berantakan. Nah, malam ini kita ngobrol santai tentang kenapa sih lagu favorit kita sering berubah saat malam hari.

Ya itu dia darinya Wijaya 80 seharusnya aku. Dan kita masih di Jaga Malam Tahun Pro 2. Kita lagi bahas kenapa lagu kita, apa ya, lagu favorit kita malam hari itu sering berubah ya. Kalau siang biasanya kita denger lagu sambil ngerjain banyak hal, jadi gak terlalu fokus ya. Kayak sambil kerja, sambil nyetir, sambil aktivitas. Tapi malam itu beda ya, suasana lebih tenang dan aktivitas juga mulai berkurang ya. Akhirnya kita jadi lebih fokus ke lirik, ke cerita dalam lagu, bahkan ke bagian-bagian yang sebelumnya gak terlalu diperhatikan. Kalau siang itu kita kadang dengerin lagu, kita ya mungkin kita agak goyang kepala, goyang kaki, itu sekedar nikmati musiknya ya. Tapi kalau malam itu kita bisa lebih fokus ke liriknya. Makanya ada lagu yang biasa aja di siang hari tapi terasa lebih kena pas malam. Oke, setelah ini kita lanjut lagi dengan lagu yang mungkin cocok temani malam kamu, Tunggu Pro 2. Ada Adam, Hijrah Cinta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: 62 masih di jaga malamnya. Nih aku mau tanya nih, kalau disuruh pilih, kalian tim yang mana nih? Tim yang suka lagu santai buat nemenin rebahan, atau tim yang lagu upbeat karena nggak mau suasana jadi melo di malam hari ya? Atau tim lagu galau yang selalu bilang aku nggak sedih kok, cuman lagunya enak aja. Padahal hatinya lagi hancur berkeping-keping ya teman berdua. Dan menariknya hampir semua orang punya playlist malam versi mereka sendiri, karena musik sering jadi teman yang paling pas di jam-jam kayak gini ya. Oke, aku mau sapa-sapa dulu nih buat viewer kita di TikToknya Pro2 Loxmawe ya. Ada Bang Maskur, ada Bang Habibi, ada Bang Zul ya. Bang Zul tadi salam katanya buat anak-anak Punana Band. Punana Band kata Bang Eki nih, Punana Band itu band rock Aceh kan dulu. Ya nggak tahu Bang kayak. Mungkin ya, mungkin karena ya aku bukan orang lama ya di Loxmawe ini ya. Ada Bang Plik juga hadir. Oke, salam juga Bang Plik. Ada Bang Didan Yusta, ada yang lagi masih rame, ada Kakak Nesia di Jakarta, ada Bang Rifi Hamdani. Ada Bang Maskur. Ya buat teman berdua yang mungkin mau request ya, boleh langsung typing di apa ya, di kolom komentarnya TikTok Pro 2 Loxmawe. Nanti insyaallah kalau ada lagunya nanti kita puterin. Salam dari Langsa Bang, Bang Ripi Andani. Oke, salam juga Bang dari Loxmawe. Salam buat Kota Langsa. Ada Kak Arisa juga. Baik, nomor 2 kita lanjut lagi. Nanti aku bakal balik lagi. Next ada Jemimah, Debu.
1: Koma 2 FM RRI Loxmawe, teman terbaik kamu.

Ya itu diadanya Rizwan Fadilah, tak cukup satu kata. Masih di Jaga Malam barengan Marley atau Mambro 2. Kita masih bahas kenapa lagu favorit pas malam hari itu sering berubah. Ada juga alasan lainnya, ini part ketiga ya. Ada juga alasan lain kenapa lagu terasa spesial saat malam ya, karena lagu sering nyambung sama kenangan. Aduh, lagi-lagi kenangan, bikin overthinking aja gak sih? Kadang baru denger intro beberapa detik langsung ingat satu momen, satu tempat, atau satu fase hidup tertentu. Dan biasanya momen-momen kayak gitu lebih sering muncul saat malam ketika suasana lagi tenang ya. Makanya gak heran kalau lagu tertentu selalu punya tempat khusus di hati kita.

Oke, balik lagi teman berdua, masih di Jaga Malam. Dan ini part terakhir ya. Satu hal yang perlu diluruskan nih. Suka dengar lagu melo malam-malam itu gak selalu berarti lagi galau ya. Kadang memang lagunya enak, memang suasananya pas ya. Dan kadang kita cuma butuh sesuatu yang menemani malam sambil istirahat setelah seharian beraktivitas. Nah, sekarang aku penasaran nih, kalau malam seperti ini lagu apa yang paling sering teman berdua putar? Siapa tahu lagu favorit kamu malam ini juga sama ya sama teman pro 2 yang lainnya. Oke, teman pro 2 tetap di sini terus. Karena setelah ini kita lanjut lagi dengan lagu pilihan, kita masuk ke segmen Just Music sampai di pukul 12 nanti. Aku mengalir undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara

0: Indonesia.
1: Yes, dari media informasi dan hiburan program 2 RRI Lots Mau ya, teman terbaik kamu radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, Lots Mau ya, Aceh Utara, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, tabarakallah. Egy Putra kembali menyapa di shift pertama Pro 2 FM di hari ketiga bulan Juni 2026 ini, teman Pro 2 ya. Dan tadi kurang lebih di jam 4 lebih 53 menit kita udah memasuki waktu sholat fardu subuh. Aku gak sempat muterin azan subuhnya karena kita ngebuka itu di kurang lebih 04.55 ya. Jadi sekali lagi mewakili segenap karyawan dan karyawati RRI Pro 2 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu subuh. Segera dirikan sholat, jangan dipending, jangan di skip, apalagi waktu sholat subuh tuh nggak terlalu panjang, teman Pro 2 ya. Jadi insya Allah kalau kita konsisten menyegerakan sholat ketika udah masuk waktunya, insya Allah lah ya, kita nggak bakal pending-pending, kita nggak bakal ngebablasin waktu ya menjadi sia-sia, teman Pro 2. Ya, nanti kamu akan ditemani dengan banyak lagu religi dalam jazz music ya. Hingga nanti kita akan ketemu lagi di jam 6-an. Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka hari ini dengan penuh sukacita, semangat ya. Dan insya Allah kita juga dapatkan hasil yang baik di penghujung hari sebagai hasil dari segala usaha yang kita lakukan hari ini. Amin ya rabbal alamin.
2: Barang siapa yang dilapangkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari ibadah-ibadah yang Allah syariatkan di bulan Ramadan, terutama ibadah as-siyam atau ibadah puasa, itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah kalimat yang paling istimewa dalam Islam. Dia seperti puncaknya derajat orang-orang yang ahli ibadah. Ada ikhlas, derajat pertama. Ada istiqomah, derajat kedua. Dan yang terakhir adalah takwa, derajat ketiga. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang paling beruntung, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak kebaikan untuk orang yang bertakwa. Salah satunya firman Allah di surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih dia jalan keluar. Dan Allah memberikan kepada dia rezeki-rezeki yang tidak pernah dia duga-duga. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan segala urusannya. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah ampuni dosanya dan Allah lipat gandakan pahalanya. Itu diantara sekian banyak janji-janji Allah untuk orang yang bertakwa. Allah menjanjikan jalan keluar. Kata para ulama, kalimat makhraja atau jalan keluar itu adalah kalimat yang diilustrasikan seolah-olah kita berada di dalam sebuah tempat yang sangat sempit, sehingga kita tidak punya ruang atau celah untuk bernafas kecuali sekecil lubang jarum. Coba kita bayangkan makna makhraja. Ketika kita terkurung di sebuah tempat yang sangat sempit, pengap, tidak ada udara, nggak ada oksigen, dan kita kesulitan untuk bernafas, sesak nafas, seolah-olah hanya ada lubang sekecil lubang jarum untuk kita bernafas. Orang-orang yang mengidap penyakit sesak nafas, asma, atau yang kena virus tertentu, mungkin mereka tahu betul betapa sempitnya kehidupan ketika sesak nafas. Seolah-olah kita hanya punya celah sekecil lubang jarum untuk bernafas. Lalu tiba-tiba Allah mengeluarkannya dari keadaan yang susah itu, tiba-tiba dia berada di sebuah tanah lapang dengan udara yang sangat segar, sejuk, luas, dan dia bisa menghirup udara itu sedalam mungkin dan memenuhi rongga-rongga paru-parunya, dan dia merasakan kenyamanan dan keleluasaan. Itulah makhraja. Pernahkah kita merasakan kesempitan hidup? Pernah merasa bahwa seolah-olah hidup itu sudah tidak ada celah bagi kita untuk merasa nyaman? Kita dihimpit dari berbagai macam arah, dihimpit dari sisi ekonomi, dihimpit dari sisi perasaan, dihimpit dari sisi pertemanan, dihimpit dari sisi keluarga. Semua penjuru menghimpit kita, seolah-olah kita nggak punya ruang sama sekali untuk bergerak. Rasanya hidup ini sempit sekali. Kita tidak tahu harus berbuat apa dan harus bagaimana. Maka makhraja yang Allah janjikan, tiba-tiba Allah kasih kita jalan keluar dari semua himpitan itu. Hidup kita berubah drastis dari himpitan menjadi kelapangan. Dari himpitan hidup menjadi kenyamanan. Semuanya memudahkan kita. Dari sisi keuangan, harta, materi. Dari sisi finansial kita dilapangkan. Dari sisi keluarga kita dibahagiakan. Semuanya berbesar hati untuk kita. Dari sisi pertemanan kita didatangkan orang-orang baik. Dari sisi perasaan kita disenangkan. Kita dipuaskan. Itulah makhraja yang Allah janjikan untuk orang yang bertakwa. Dan ternyata bukan hanya makhraja, Allah lanjutkan kalimatnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan dia rezeki yang dia tidak pernah duga-duga. Kalau kita masih bisa menduga sumbernya, jalannya, maka bukan itu yang Allah maksud. Oh, saya akan dapat dari pekerjaan ini. Oh, saya akan dapat dari orang yang bayar hutang. Oh, saya akan dapat dari apa dan seterusnya. Bukan itu yang Allah maksud. Justru yang tidak pernah kita pikirkan, dan Allah Maha Kuasa untuk mendatangkannya dalam kehidupan kita dengan jumlah rezeki yang memuaskan hati kita. Mau mendapatkan rezeki yang penuh dengan kejutan? Tiba-tiba dapat order apa, tiba-tiba dapat pekerjaan apa, tiba-tiba dapat project apa, tiba-tiba mendapatkan jodoh yang kita nggak pernah menduga, ternyata orang yang selama ini kita punya perasaan tetapi kita

gak berani mengungkapkannya, ternyata dia menerima lamaran kita. Ternyata kita mendapatkan rezeki keturunan, anak yang soleh atau soleha. Banyak bentuk rezeki yang tidak terduga-duga. Seperti Allah berikan keturunan yang istimewa kepada Nabi Yakub, yaitu Yusuf. Kepada Nabi Ibrahim, yaitu Ishak dan Ismail. Atau kepada Nabi Daud, yaitu Sulaiman. Jadi siapa yang ingin mendapatkan rezeki yang penuh dengan kejutan? Fattakullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bertakwa? Belajar itu di bulan Ramadan dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Barakallahu fikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang hatinya dimuliakan Allah, dalam hidup kita ingin keberkahan, dan setiap waktu kita ingin mencari keberkahan. Maka dari itu, apakah keberkahan waktu itu? Secara matematika dunia, membaca Al-Quran seperti mengurangi waktu kita dari 24 jam sehari menjadi berkurang sekian detik, sekian menit, atau sekian jam bila digunakan untuk membaca Quran. Tapi tahukah Anda bahwa waktu yang Anda gunakan untuk membaca Quran itu sebenarnya tidak hilang begitu saja. Ia akan digantikan oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Apa itu keberkahan? Keberkahan artinya pertambahan dan pertumbuhan. Wujudnya dapat beragam cara. Pekerjaan yang selesai tepat pada waktunya, kesehatan yang tetap terjaga, kemudahan dalam pengurusan, dan sebagainya. Itu adalah wujud terkecil dari keberkahan yang akan kita dapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Pernahkah Anda mendengar tentang orang yang stres, atau orang yang sedang kebingungan mencari inspirasi, atau orang yang kesulitan menyelesaikan pekerjaannya, atau orang yang waktunya habis sia-sia tanpa produktivitas? Itulah semua bentuk kehilangan umur yang disebabkan oleh tidak berkahnya waktu. Tahukah Anda bahwa zaman dahulu kala para ulama bisa menulis karya-karya agung yang jumlahnya melebihi umur mereka, padahal saat itu belum ada mesin ketik, belum ada komputer, belum ada teknologi canggih seperti hari ini. Seluruhnya ditulis manual dengan tangan dan peralatan yang sangat sederhana. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa? Maka jawabannya adalah karena waktu mereka penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan Anda tinggalkan Al-Quran, karena kemudahan itu akan berbanding lurus dengan kadar yang Anda baca. Luangkan waktu membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di waktu yang luang. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nama-Mu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

0: Gitu.
1: Yes, mesti mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 FM Lox Pawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya ketemu lagi ya, setelah kurang lebih 1 jam tadi jazz music menemani aktivitas subuh hari kamu, teman Pro 2. Ada yang baru kebangun banget mungkin, Allah mudahkan.

Allah berikan peluang untuk yes masih bisa sholat subuh di jam segini dengan catatan kamu sama sekali gak ada kebangun dari tadi ya. Tapi jangan dibiasain juga, kan ada alarm handphone yang bisa disetting ya kan. Dengan alarm tersebut kita juga bisa terbangun. Kalau kita emang si paling susah bangun pagi, deringan ketujuh, delapan, sembilan mungkin gak kebangun. Tapi bagaimana dengan alarm kamu yang ke-21? Atau bahkan kamu punya alarm sampai dengan 30 kali. Ya why not ya. Untuk kebaikan, untuk demi tidak bablasnya waktu subuh kita. Jangan kita menjadi bagian dari kaum-kaum yang merugi. Salah satunya kaum yang merugi apa? Terus-terusan menimbun dosa untuk hal yang sama, teman Pro 2 ya. Lagi-lagi sholat ditiadakan, sholat dianggap sepele, sholat dibablaskan dengan hanya karena alasan susah bangun pagi. That's not good ya.

Ya, 95.2 RRI Pro 2 FM Lox Pawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda Pasca Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah atau memasuki minggu pertama di bulan Juli 2026. Sejumlah barang komoditi di pasar tradisional Kota Lox Pawe mengalami penurunan harga, teman Pro 2 ya. Seperti daging, cabai, bawang dan ikan. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Sperindakop UKM Kota Lox Pawe yang diwakili Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Rahmatsyah ya. Menurutnya, meskipun secara umum harga barang kebutuhan pokok masyarakat di daerah ini masih stabil, namun sejumlah barang komoditi mengalami perubahan harga. Ada yang naik dan ada yang turun, teman Pro 2 ya. Barang komoditi yang mengalami penurunan harga hari ini tepatnya di kemarin ya. Daging sapi turun 6%, harganya di pasar menjadi Rp170.000 per kilogramnya. Daging ayam boiler turun 9%, harganya di pasar Rp32.000 per kilogram. Cabai merah besar keriting turun 17%, harganya menjadi Rp40.000 per kilogram. Bawang merah turun 5%. Ya, harganya menjadi Rp52.000 per kilogram. Wow, tinggi banget ya. Dan ikan tongkol turun 10%, harganya di pasar mencapai Rp45.000 per kilogram, teman Bro 2. Nah, sementara itu Wali Kota Lox Pawe, Dr. Sayuti Abu Bakar SHMH melakukan kunjungan ke SD Negeri 1 Banda Sakti ya hari Selasa kemarin untuk meninjau langsung pelaksanaan ujian siswa yang sedang berlangsung. Ya, kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk pemerhati pemerintah Kota Lox Pawe terhadap dunia pendidikan, khususnya untuk memastikan proses ujian berjalan sesuai ketentuan dan memberikan kenyamanan bagi peserta didik. Setibanya di sekolah, Bapak Wali Kota langsung meninjau sejumlah ruang ujian untuk melihat kondisi pelaksanaan ujian serta memastikan seluruh siswa dapat mengikuti ujian dengan baik dan tertib. Ya, buat adik-adik semua yang lagi pada ujian. Wah, jadi ingat zaman dulu gak sih, teman Pro 2? Aku tuh cuma ingat atmosfernya aja ya. Tetap dengan pergi cepat. Gak mau tergesa-gesa, maka dari itu perginya agak lebih cepat. Cuma ya itu dia tuh, teman Pro 2. Ada keunikan tersendiri di waktu itu ya. Bagi seorang Egy Putra yang lagi menemani kamu pada pagi hari ini tuh, aku tuh ngerasa wow banget kalau seandainya aku the first one yang keluar dari kelas. Nah, jadi kalau seandainya ada beberapa soal yang udah aku uji coba dalam otakku, aku juga gak bisa ngejawab, ya udah aku ngejawab dari hal-hal yang aku yakini benar aja. Karena ada orang nih yang kayak lagi ngejawab soal ujian, dia gak yakin nih dengan jawabannya. Maka dari itu mungkin dia kayak nyari-nyari celah gitu ya untuk bisa punya timing, bisa ngeliat teman ataupun pas teman ngeliat dia, terus kita dianya langsung kayak nanyakin nomor 5 kayak gimana, bener gak ini nih. Nah, kalau aku tuh beda, teman Pro 2. Aku tuh ngerasa wow banget kalau seandainya aku bisa keluar pertama di kelas apapun jawabannya gitu. Tapi alhamdulillah juga gak jelek-jelek kali awak ya kan. Gak ngisi-ngisi ngasal-ngasal banget juga, enggak. Buktinya ranking terus ya, alhamdulillah. Cie.

The one bro to hello, Guten Morgen. Asik banget tuh dengerin yang kayak gini-gini tuh, gak terlalu heboh, gak terlalu high beat gitu ya. Tapi untuk mencapai adrenalin di hari Rabu ini emang dibutuhkan stimulasi gitu ya. Yang bener bisa nge-influence. Waduh, istilahnya pagi-pagi berat banget sih, Gi. Kan emang iya, kita tuh kayak butuh rangsangan untuk bisa memunculkan aura-aura positif di awal hari kita, ya enggak sih? Ya kalau kamu gak termasuk orang yang gak sulit untuk mencapai titik semangat di pagi hari, it's okay gitu ya kan. Tapi kok tipe yang orang agak-agak susah untuk bisa memunculkan good mood in the morning, ya harus dipancing dengan music lagi sih, ya gak sih?

guys, once again from all and welcome featuring Karina Maynard, Believers, teman Broadway. Hampir di jam 6:30 pagi hari ini ya, buat kamu semua yang bakal mobile karena agak-agak jauh gitu jarak tempuh kamu ya. Yang harus kamu tidak lupakan di pagi hari ini adalah jangan lupa surat kendaraan bermotor kamu. Yang punya mobil ya, jangan lupa SNK, SIM-nya juga, yang punya motor juga ya. Dan buat sekali lagi buat dede-dede yang hari ini juga menjadi hari kedua ujian kamu, jangan lupa nomor ujiannya, alat tulis atau sedikit banyaknya catatan-catatan kecil, bukan contekan ya, tapi kayak pengingat aja, pointers aja buat kita gitu, hal-hal yang emang dibahas dalam pelajaran yang akan diujiankan ya. Aku naikin lagi beatnya ini, salah satu favoritku juga from the Linkin Park, The Optimist Machine, teman Pro 2. Kamu lagi mendengarkan Egy Putra hanya di RRI Pro 2 Evalox Mawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Yes, mesti mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 Palox, bawa teman terbaik kamu. Selamat pagi. Yang baru dengar Pro 2, hello, good morning ya. Bagi aku tuh ada beberapa hal yang mungkin membuat kita tuh agak gedebak-gedebuk in the morning. Yang pertama adalah ketika kita ngerasa susah sulit tidur malam. Susah sulit maksudnya ya, tidur malam. Terus kita kayak semi-semi begadang gitu, tidur di atas jam 1 malam. Dan lebih parahnya lagi adalah kita tuh gak prepare, well prepare di malam harinya untuk hal-hal kecil yang kita lakukan, yang harus lakukan besok paginya, teman Pro 2. Misalnya adalah hal terkecil gitu ya, meletakkan kembali kunci motor atau kunci kendaraan kamu di tempatnya. Ya kan, terkadang kita kayak baru nyampe rumah gitu, kebelet kamar mandi, jebrak, taruh sembarangan gitu. Ya, tanpa memikirkan besok paginya kita bakal kelabakan karena kita nggak tahu kunci kendaraan kita tuh udah nggak di tempat yang semula. Ini salah satu hal terkecil namun bisa fatal banget for everyone in the morning, teman Pro 2 ya. Pagi ini kita jalan dulu ke Dubai. Buat kamu yang belum pernah ke Dubai, denger lagu Dubai dulu deh, From Arash featuring Helena dengan One Night in Dubai, teman Pro 2.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

siaran Prodio RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodioloksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

ada Kamasean dengan Sudah Benar Teman Pro 2. Waduh, kita calling down dikit ya. Jangan terlalu nge-high beat, nanti kamu juga jantungnya gak aman kalau denger yang kenceng-kenceng terus Teman Pro 2. Ya gak sih? Ini runner up-nya setelah Regina di season keberapa ya di Idol ya. Aku lupa deh, pokoknya Kamasean ini juga saat itu mesti di bawah 20 tahun, kayak 16-17 tahun gitu Teman Pro 2. Tapi udah menyabet runner up Idol setelah Regina sebagai sang winner waktu itu. Judulnya Sudah Benar. Lagu ini pertama kali keluar di tahun lalu 2025. Untuk kamu dengarkan di Pro 2 FM Loks Mawai pagi hari ini.

Sampai nanti jiwa meninggalkan kau dan aku, katanya. Judulnya sudah benar. Sudah benar segala hal mungkin yang kau lakukan, teman Pro 2 ya. Tapi ada aja gitu orang yang suka membohongi hatinya sendiri ya. Bukan hanya sekedar judulnya mahal ini. Tapi benar gak sih? Kalau orang yang berbohong, sering banget berbohong, maka dia akan terus menjalani skenario perbohongan dirinya sepanjang hidup, ya gak sih? Ya kan? Karena udah berbohong sekali, terus dia akan memainkan terus peran-peran kebohongannya. Semoga hari ini ya, kita belajar dari hal yang telah terjadi kemarin-kemarin, bahwasanya berbohong itu gak guna, teman Pro 2, ya kan? Mahal ini dulu deh, bohongi hati.

Syarifah auto mellow ya dengan lagu ini ya. Tapi ini bagian dari variasi penyajian lagu sih teman Pro 2, biar kamu gak bosan. Tapi please ya, aku nambah satu lagi deh ya. Ini lagi happening-happeningnya sebenarnya udah dari tahun lalu, tapi aku baru tahu beberapa minggu yang lalu ya, di tahun ini. Ini salah satu masternya Reza Artamevia di beberapa tahun yang lalu. Dan kalau gak salah lagi nih ya, sebagai seorang orang yang sering terlibat di bintang radio, aku keinget sama lagu ini pernah menjadi lagu pilihan kategori wanita dalam festival bintang radio. Tapi aku lupa tahunnya ya. Dan tahun lalu Topatih barengan Fabio Asher itu kembali merilis lagu Cinta Kita yang pernah dipopulerkan oleh Reza Artamevia di beberapa tahun yang lalu, dengan vibes yang lebih dalam dan kekinian lagi. Dan kamu dengarkan sekarang di Prodo FM Loks Mawe.